0: kita jemput ngah Honda pasti hantai tabo. Tapi mengambil becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Tumai yakin tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura api roh ni kak pun su. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jen ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor. Nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak teman alamat CV Amin Family Group ni ambang tajin?
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah dikegantung mahkamah syariat.
1: Beredat bang. Pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group. Dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah, Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumwe wewe tak malam-malam. Pu mandi kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pahangin. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be putu asa, dahsyat tu Deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betoi ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewat nyan lom.
6: Nyan ke nyan Kuaji. Ase Ron telah urun terpis. Maka Haji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
8: Mi Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
9: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
8: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
9: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
8: CC Cafe.

0: kafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe, tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
1: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC kafe di depan kampus.
0: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC kafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
1: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
0: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe, dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
1: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
0: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kupi. Get Kupinya, Get Harganya.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
4: UGI,
5: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patat do aku punyo.
7: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Bo pane arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh, dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja ji osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Janganlah tertipu oleh orang yang hanya pandai menguraikan Al-Quran. Uraian hanyalah kata-kata. Lihatlah mereka yang mendasarkan perilaku pada Al-Quran. Diriwayatkan oleh Ibnu Khattab. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ng pujut dah catur becak singah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Singah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron ka bunzu. Yang menjina bu penepah le yak tu ngam becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je nak main pilom.
0: Bici nah. Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nalah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Mio kabit hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu mandi kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai rokwan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pahangin daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
6: Nyan kenyan Kuaji. Ase ron talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
7: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijang.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
8: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
9: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
8: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
9: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
8: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
9: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
8: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
9: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
8: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
9: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
8: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Sahabat ialah yang ketika bersama kita, dia menguatkan kita, dan apabila kita tidak di sisinya, mereka akan mendoakan kita selalu dalam kebaikan.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

pancar luas ke dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semalam. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan sebaya dimanapun anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awil Hooks Mawi. Inilah Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk anda. Yang sedang anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM atau anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya bersama saya Ferdaus yang menemani anda di program acara Pesona Citra untuk edisi siar Selasa 16 Juni 2026 rekan sebaya dalam durasi 2 jam tepatnya sampai dengan jam 12 siang nantinya rekan sebaya. Rekan sebaya di program ini saya akan membacakan berita-berita yang saya kutip dari berbagai sumber terpercaya dan lagu Aceh yang akan menemani anda rekan sebaya sampai dengan jam 12 siang nantinya. Rekan sebaya sebuah lagu yang sudah mengawali pertemuan kita yang dibawakan olehnya Jamal Al-Fata dengan judul Me'a. Semoga lagu ini bisa menjadi lagu awal anda untuk beraktivitas tentunya rekan sebaya. Baik rekan sebaya, segera saya bacakan berita pertama yang saya kutip dari AJNN rekan sebaya. Ibu hamil di Langsa diduga jadi korban pengeroyokan. Dikutip dari AJNN.net dari Langsa diberitakan, seorang ibu hamil berusia 6 bulan warga Gampung Lok Bani, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa diduga menjadi korban penganiayaan dan pengeroyokan yang terjadi pada Sabtu 6 Juni 2026. Perkeras tersebut kini telah dilaporkan ke pihak kepolisian Polres Langsa setelah upaya penyelesaian secara damai di tingkat Gampung tidak mencapai kesepakatan. Berdasarkan surat tanda penerima laporan atau STPL Polres Langsa nomor LP/403/6 Romawi/2026/SPKT/Polres Langsa/Polda Aceh, korban melaporkan dugaan penganiayaan dan pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh seorang warga setempat bersama dengan anggota keluarganya. Peristiwa itu dilaporkan terjadi di depan rumah korban di Gampung Lok Bani. Menurut keterangan yang dituang dalam laporan polisi, persoalan bermula ketika seorang suami korban melihat sebuah telepon genggam yang digunakan merupakan milik anaknya yang sebelumnya pernah hilang. Peristiwa tersebut kemudian memicu kesalahpahaman antara kedua pihak. Masih berdasarkan laporan, beberapa jam kemudian terjadi adu mulut di depan rumah korban saat korban dan keluarganya berupaya membicarakan persoalan tersebut secara baik-baik. Situasi tersebut semakin memanas hingga berujung pada dugaan penganiayaan dan pengeroyokan. Akibat kejadian tersebut, korban mengaku mengalami lebam di bagian mata kanan, memar pada pinggang sebelah kanan, sakit pada bagian perut serta mengalami pusing dan lemas. Saat kejadian berlangsung, korban diketahui sedang mengandung dengan usia kandungan sekitaran 6 bulan. Kedua belah pihak diketahui telah menempuh upaya penyelesaian melalui mediasi yang difasilitasi pemerintah Gampung Lok Bani dan dihadiri oleh Gesyik, perangkat Gampung Ruhaput serta para kepala dusun. Namun berdasarkan surat gagal damai tertanggal 8 Juni 2026, proses mediasi tidak menghasilkan kesepakatan karena kedua belah pihak tidak menemu titik temu untuk menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan. Kuasa hukum korban M. Akbar Rafsanzani kepada AJNN menyampaikan keprihatinan atas peristiwa yang dialami kliennya. Menurutnya, tindakan yang diduga dilakukan terhadap seorang perempuan yang sedang mengandung tidak dapat dibenarkan. Akbar menambahkan bahwa pasca kejadian, korban masih harus menjalani perawatan dan pemeriksaan medis, khususnya untuk memastikan kondisi kandungan tetap dalam keadaan baik. Dilihat dari
Dilihat agen N di rumah sakit Langsa, korban tampak masih lemas dan belum sanggup berbicara banyak terkait peristiwa yang dialaminya.

Ya, rekan sebuah berita darinya JNN yang memberitakan bahwasannya seorang ibu hamil di Langsari duga jadi korban pengeroyokan dan penganiayaan yang terjadi pada 6 Juni 2026 lalu, rekan sebaya. Ini sudah berjalan 10 hari, rekan sebaya, setelah kejadian tentunya. Dan rekan sebaya, berdasarkan laporan dari JNN, diketahui bahwasannya setelah kejadian tersebut, pihak kampung juga sudah melakukan mediasi sebelum masuk laporan ke kepolisian. Namun tidak ada titik temu setelah perundingan yang panjang, rekan sebaya. Dan berdasarkan surat gagal damai tertanggal 8 Juni 2026, proses mediasi tidak menghasilkan kesepakatan karena kedua belah pihak tidak menemukan titik temu untuk menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan, rekan sebaya. Dan pada akhirnya surat pelaporan juga keluar, rekan sebaya, dari Polres Langsa bernomor LP/403/6 Romawi/2026/SPKT/Polres Langsa/Polda Aceh. Dan tentunya rekan sebaya, mudah-mudahan ya ada titik temu terhadap pengeroyokan terhadap korban juga. Dan tentunya rekan sebaya, kita tidak akan membenarkan pengeroyokan terhadap seorang wanita yang sedang mengandung, terutama sedang berbadan dua, rekan sebaya. Mudah-mudahan korban diberikan kesembuhan dan tentunya anaknya juga diberikan kesehatan tentunya, rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya, sudah saya siapkan dua lagu untuknya. Anda rekan sebaya, dengan judul lagu Anak Kampung darinya Adi KDI, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Firsa Agam dengan judul Cut Lim, yang sudah saya pilihkan untuk anda rekan sebaya. Dan untuk anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja V dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe, atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro, plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah, mantap. Apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UI
4: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cido rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patat do aku punyo.
7: Pane na long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Bo pane arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Jangan menyerah saat doamu belum terjawab. Jika kamu mampu bersabar, Allah akan memberikan lebih dari yang kamu minta. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

Radio CITIS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Dengan supaya Anda masih di program acara Pesona Citra bersama saya Ferdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya tentunya rekan sebaya. Baik, segera saya bacakan berita selanjutnya rekan sebaya yang tentunya masih saya kutip dari AJNN rekan sebaya untuk Anda. Bulog Yusuf Mawe pastikan stok beras dan minyak goreng aman hingga 3 bulan ke depan. Dikutip dari AJNN.net dari Yusuf Mawe diberitakan, Perum Bulog Cabang Yusuf Mawe memastikan ketersediaan beras dan minyak goreng di wilayah kerjanya dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat hingga 3 bulan ke depan. Kepala Bulog Yusuf Mawe Muhammad Iqbal mengatakan stok beras yang tersedia di gudang Bulog saat ini mencapai 18.400 ton. Selain itu, Bulog juga memiliki stok minyak goreng sebanyak 6.000 liter. Selain menjaga ketersediaan stok pangan, Bulog juga terus melakukan penyerapan gabah petani di wilayah kerjanya. Hingga pertengahan tahun 2026, jumlah gabah yang berhasil diserap telah mencapai sekitaran 72 ribu ton dan sekitar 70% dari target tahun tahunan sebesar 102 ribu ton. Menurut Iqbal, gabah hasil serapan tersebut akan diproses menjadi beras dan disimpan di gudang Bulog sebagai bagian daripada upaya menjaga ketahanan pangan serta stabilitas pasokan di daerah. Ia juga memastikan kebutuhan beras bagi mitra Bulog, termasuk operasi Desa Merah Putih atau KDMP, tetap terjamin. Untuk program stabilitas pasokan dan harga pangan atau SPHP, Bulog dapat menyalurkan hingga 4 ton beras per garai setiap pekannya. Menurut Iqbal, distribusi beras SPHP diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas harga di pasar sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah meningkatnya permintaan. Sementara itu, untuk distribusi minyak goreng, Bulog akan menyediakan dengan jumlah stok yang tersedia. Jika stok mencukupi, penyaluran dapat dilakukan dalam jumlah lebih besar. Namun apabila stok terbatas, distribusi juga akan disesuaikan. Terkait penyaluran KDMP, Iqbal mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada distribusi yang dilakukan. Penyaluran baru dapat dilakukan setelah adanya permohonan resmi dari pihak koperasi sesuai mekanisme yang berlaku. Ya rekan sebuah berita dari AJNN yang memberitakan bahwasanya Bulog harus memastikan stok beras dan minyak goreng aman hingga 3 bulan ke depan rekan sebaya, yang disampaikan oleh Kepala Bulog Yusuf Mawe Muhammad Iqbal yang mengatakan bahwasanya stok beras yang tersedia di gudang Bulog saat ini mencapai 18.400 ton. Selain itu juga Bulog juga memiliki stok minyak goreng sebanyak 6.000 liter rekan sebaya. Hal tersebut yang disampaikan olehnya Muhammad Iqbal kepada AJNN pada Selasa 16 Juni 2026. Bulog juga selain menjaga ketersediaan stok pangan, Bulog juga terus melakukan penyerapan gabah petani di wilayah kerjanya. Hingga pertengahan tahun 2026, jumlah gabah yang berhasil diserap telah mencapai 72 ribu ton rekan sebaya, sekitaran 70% dari target tahunan sebesar 102 ribu ton. Iqbal juga menyampaikan bahwasanya gabah hasil serapan tersebut akan diproses menjadi beras dan disimpan di gudang Bulog sebagai bagian daripada upaya menjaga ketahanan pangan dan stabilitas pasokan di daerah. Tentunya rekan sebaya, dengan informasi tersebut kita bisa merasa tenang akan pangan kita yang masih tersedia ya di Bulog tentunya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya masih ada beberapa bulan ya
untuk ketersediaan bulog serta minyak goreng yang ada di bulog tentunya rekan sebaya. Mudah-mudahan ya ada penambahan daripada stok yang tersedia dan juga untuk minyak gorengnya tentunya rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan sebaya sekaligus untuk menemani aktivitas Anda, yaitu lagu dari Faisal Ulka dengan judul Semeluh Cahaya dan dilanjutkan dengan lagu darinya Nur Hayati dengan judul Kenangan Cinta. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh pada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Meno bang. Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Ketak kurang api roh ni kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah lah yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motonya.
5: Menyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
5: Menyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
5: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
7: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
8: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
7: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
8: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
7: Ye, kok bisa han lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi Ase Haji.
8: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
7: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
8: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
7: Baik putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
8: Yang betul ka pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
7: Yang kenyan Kuaji, ase roh ni talah urung terpis. Maka ji ni servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New HVAC.
8: Pak teman alamat New HVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
7: CV

0: 0812 6 Saput 6 Saput.
1: Di kedai matang ke pegat dugi yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afe AC neme berijam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New Hafe AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Lok Sumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafe AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafe AC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
4: Aduh, gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
3: Tuh kan, kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana, di sana disediain wifi gratis juga loh.
4: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
3: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe, tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
4: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
3: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe.
4: CC Cafe itu di mana, Fir?
3: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe, tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
4: Oh iya, tapi Mirna gak pernah

0: Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
1: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuman kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
0: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
1: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya itu akan menghapusnya, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Tirmizi.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94.4 FM, Anda masih di program acara Pesona Citra Rekan Sebaya bersama saya Ferdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya tentunya Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya, langsung saja saya bacakan berita selanjutnya yang tentunya sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya, yang masih saya kutip dari AJNN Rekan Sebaya. Menteri Ekaf resmikan restoran sederhana Singapura, IP Restoran Global. Dikutip dari AJNN.net dari Singapura diberitakan, Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif atau Ekraf, Tunku Rifki Harsha meresmikan restoran sederhana Singapura yang berlokasi di kawasan Kampung Glam. Kehadiran kuliner khas Minang di Singapura menjadi langkah strategis untuk memperkuat penetrasi kuliner di Indonesia ke pasar internasional, sekaligus memperkuat posisi subsektor kuliner sebagai salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional, yang disampaikan oleh Menteri Ekraf di kawasan Heritage Kampung Glam pada Minggu 14 Juni 2026. Restoran sederhana Singapura yang dikelola oleh PT Global Minang Venture atau GMV berlokasi di 73 Northbourne Road di Kampung Glam, salah satu destinasi budaya dan wilayah yang ramai dikunjungi masyarakat lokal maupun wisatawan mancanegara. Sebelum pembukaan resmi, restoran ini telah melakukan uji coba operasional pada 20

29 Mei 2026 dan mendapatkan sambutan positif dari warga lokal maupun diaspora Indonesia di Singapura. Restoran sederhana merupakan pionir jenama kuliner Padang yang berdiri sejak 1972 dan dikenal karena cita rasa otentik Minangkabau. Dengan jaringan yang kini telah hadir di sekitaran 200 lokasi sebagai pemegang lisensi dan pengelolaan merek tersebut, GMV telah memperluas ekspansi internasional melalui pembukaan gerai di Singapura dan akan melanjutkan dengan kehadirannya di gerai internasional berikutnya yang ada di Melbourne, Australia, tepatnya di 207 Queen Street, tepatnya di Singapura, di Australia, rekan sebaya. Menteri Aircraft menilai ekspansi restoran sederhana ke pasar internasional tidak hanya memperkuat posisi kuliner Indonesia di tingkat global, tetapi juga membuka peluang bagi produk dan penggiat ekonomi kreatif lainnya untuk memasuki rantai pasokan sekaligus pasar ekspor dunia. Ekonomi kreatif saat ini mendistribusikan sekitar 1.600 triliun terhadap PBB Indonesia nasional pada tahun 2026. Nilai ekspor ekonomi kreatif mencapai 31,94 miliar dolar Amerika Serikat dengan realisasi investasi sebesar 183,1 triliun rupiah. Ya, rekan semuanya, berita darinya AJNN yang memberitakan bahwasannya Menteri Aircraft meresmikan restoran sederhana di Singapura. IP kuliner tentunya sudah mendunia, rekan sebaya. Yang dikutip dari AJNN yang memberitakan dari Singapura, rekan sebaya, yang diresmikan restoran sederhana tersebut oleh Kepala Badan Ekonomi Kreatif atau Aircraft Tunku Rizky Harsyah. Restoran sederhana Singapura yang berlokasi di kawasan Kampung Glam. Mudah-mudahan kehadiran khas Minang di Singapura ini menjadi langkah strategis untuk memperluas penetrasi kuliner Indonesia ke pasar internasional sekaligus memperkuat dengan sebaya posisi subsektor kuliner sebagai salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Yang tentunya disampaikan olehnya Aircraft di kawasan Heritage Kampung Glam pada Minggu 14 Juni 2026. Restoran sederhana Singapura yang dikelola oleh PT Global Minang Ventura ya, atau GMV, berlokasi di 7311 Northern Bird Road ya, tepatnya di Kampung Glam, salah satu destinasi budaya dan wisata yang ramai dikunjungi oleh masyarakat lokal ataupun wisatawan mancanegara, yang tentunya sangat strategis ya tentunya, rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, tidak hanya itu, GMV juga sudah mulai membuka cabang yang melanjutkan dengan kehadirannya di gerai internasional berikutnya di Melbourne, Australia, tepatnya di 207 Queen Street, tentunya rekan sebaya, yang juga merupakan salah satu tempat destinasi wisata, rekan sebaya. Baik rekan sebaya, kita tinggalkan berita darinya AJNN karena kali ini sudah saya siapkan untuk anda rekan sebaya dua lagu, yaitu yang pertama lagu darinya Rafli dengan judul Kurung Daroy dan dilanjutkan dengan lagu darinya Fojol dengan judul Dara Luncinta. Yang sudah saya pilihkan untuk anda rekan sebaya dan untuk anda, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852-7703-1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852-7703-1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patat do kupinyo.
7: Panen along do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Boh pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
8: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long podu atu meja. Eh tu kate, tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
8: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Radio CTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan supaya Anda masih di program acara Pesona Citra, tentunya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda. Dan rekan supaya kali ini segera saya bacakan berita selanjutnya untuk Anda rekan supaya. Insiden ledakan mesin Aceh hebat 2 jadi momentum KPK tuntaskan dugaan korupsi. Dikutip dari agen.net dari Banda Aceh diberitakan, Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh atau MATA Alfian mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk memberikan kepastian hukum terkait penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan kapal Aceh Hebat yang kini masih dalam tahap penyelidikan. Hal tersebut mengingat ledakan yang terjadi di kapal motor penyeberangan atau KMP Aceh Hebat 2 ketika sedang bersandar di Pelabuhan Ulele, Banda Aceh, dan diduga menjadi bukti bahwa ada permasalahan dalam pengadaan kapal tersebut yang disampaikan Alfian kepada AJNN pada Senin 15 Juni 2026. Alfian mengatakan MATA terus mengawal dan perkembangan kasus tersebut berdasarkan temuan mereka. Kasus ini belum dihentikan dan masih menjadi bagian daripada proses yang ditangani oleh KPK. MATA menilai insiden yang menimbulkan korban jiwa baru-baru ini seharusnya menjadi momentum bagi KPK untuk mempercepat dan menuntaskan penyelidikan yang sedang berjalan. Selain itu, banyak aspek yang perlu dipastikan dalam pengadaan kapal tersebut termasuk terkait spesifikasi dan kondisi mesin yang digunakan. Dia menjelaskan pengadaan kapal Aceh Hebat merupakan objek penyelidikan KPK. Proyek tersebut mencakup 3 unit kapal dan total anggaran mencapai 171,6 miliar. Sementara kapal Aceh Hebat yang melayani lintas Ulele ke Pelabuhan Balohan Sabang memiliki nilai pengadaan sekitaran 59,7 miliar rupiah. MATA menilai penting bagi KPK untuk segera memberikan kepastian hukum atas kasus tersebut. Selain menyangkut pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara, langkah tersebut juga dinilai penting untuk mencegah terulangnya kejadian serupa pada 2 unit kapal lainnya yang merupakan bagian daripada proyek yang sama. Dalam waktu dekat, MATA akan menyiapkan surat resmi kepada KPK untuk mempertanyakan perkembangan dan sejauh mana proses penyelidikan kasus pengadaan kapal tersebut telah berjalan. Rekan sebuah berita dari AJNN yang memberitakan bahwasanya insiden ledakan mesin Aceh Hebat 2 jadi momentum KPK untuk tuntaskan dugaan korupsi pengadaan kapal yang disampaikan olehnya Alfian selaku Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh atau MATA rekan sebaya, yang dimana beliau mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberikan kepastian hukum terkait penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan kapal Aceh Hebat yang hingga kini masih dalam tahap penyelidikan rekan sebaya. Sebagai informasi rekan sebaya, pada awalnya KPK juga sedang menyelidiki tentang pengadaan kasus kapal Aceh Hebat yang tentunya masih dalam tahap penyelidikan. Yang disampaikan olehnya Alfian, rekan sebaya juga, momentum ini juga menjadi momentum penetapan hukum bagi KPK yang dimana menjadi salah satu momentum untuk menyelidiki keterkaitan spesifikasi mesin, kondisi mesin yang digunakan tentunya pada KMP Aceh Hebat tentunya rekan sebaya. Apakah ada korupsi atau ada kecurangan-kecurangan lainnya yang menyebabkan ledakan yang terjadi pada KMP tersebut rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, mudah-mudahan dengan adanya kejadian tersebut juga bisa mengungkap kasus-kasus gelap di belakangnya tentunya rekan sebaya, dan juga bisa membuat pemerintah lebih waspada ke depannya lagi rekan sebaya. Dan mudah-mudahan tentunya tuntutan daripada MATA menjadi dikabulkan oleh KPK untuk penyelidikan
lebih lanjut tentunya rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan untuk anda rekan sebaya, yaitu tiga lagu untuk anda rekan sebaya, yaitu lagu darinya Curani Auliza dengan judul Kasih Cinta, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Alfarisi dengan judul Kawat Melinteng, dan lagu yang terakhir darinya Yeni Susan dengan judul Hana Lun Sangka yang saya pilihkan untuk anda rekan sebaya. Dan untuk anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han sip sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni yak tung bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah, Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah, bang. Menyamanan masih, tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumwe wewe tak malam-malam. Pu mali kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai ro kawan. Got tha thu uo mi dalam. Hai tem tengo long.
6: Ye deng kwa ji. Baro nyangka kali nempat tangat te. Jadi ko thu uo mentang.
7: Nyan ke perkara ji. Ase hanalipi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ase.
6: Ye ko bita hanalipi deng kwa ji. Pu kali nempat terpi ase ji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Kebrok-brok kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urang terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be putu asa, dasya dedeng Kuaji. Cine yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betoi ka pega. Be lage yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lupia. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanyan lom.
6: Nyang kenyan Kuaji. Asero ne salah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Pada mana alamat New AVAC nyan? Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
8: Nyan Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
9: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
8: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
9: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
8: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
9: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
8: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
9: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
8: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
9: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
8: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Barang siapa datang kepada tukang ramal, kemudian menanyakan sesuatu dan dia mempercayainya, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan semuanya, Anda masih di program acara Pesona Citra tentunya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya. Dan kali ini rekan semuanya, segera saya bacakan berita selanjutnya yang saya kutip dari antaranews.com rekan semuanya. Bagian audit total dapur MBG saat libur sekolah, SPPG tidak layak akan ditutup. Dikutip dari antaranews.com dari Jakarta diberitakan, Badan Gizi Nasional atau BGN akan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh dapur program makanan bergizi gratis atau MBG selama masa libur sekolah. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang dinilai tidak layak dan tidak memenuhi standar operasional prosedur atau SOP berpotensi dihentikan operasionalnya. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan standar keamanan pangan, kualitas layanan, serta tata kelola program yang menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam upaya peningkatan gizi nasional. Menurutnya, masa libur sekolah dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap pelaksanaan program di lapangan termasuk penataan data penerima manfaat. Ia menjelaskan BGN saat ini juga memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak yang telah menerima basis data guna memastikan ketepatan sasaran program. Selain audit dapur, BGN juga merencanakan menata ulang skema insentif bagi SPPG. Selama ini seluruh dapur MBG menerima insentif yang sama, yakni 6 juta tanpa mempertimbangkan jumlah penerima manfaat yang dilayani. Kedepannya, besaran insentif akan disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat serta sejumlah indikator lainnya termasuk kualitas makanan yang disajikan dan pemenuhan standar keamanan pangan. BGM juga membuka kemungkinan melakukan penggabungan sejumlah SPPG sebagai bagian daripada proses penyesuaian dan refocusing program. Agustina menegaskan evaluasi tidak hanya berfokus pada jumlah makanan yang diproduksi tetapi juga kualitas layanan yang diberikan kepada penerima manfaat. Menurutnya, penilaian kinerja dapur MBG nantinya akan mempertimbangkan berbagai aspek mulai daripada kualitas makanan, standar keamanan pangan, hingga efektivitas pengelolaan layanan. Ya, rekan sebaya berita darinya JNN yang memberitakan, berita darinya antaranews.com yang memberitakan tentang BGN audit total dapur BGN, dapur MBG rekan sebaya saat libur sekolah, dan tentunya SPPG yang tidak layak akan ditutup rekan sebaya. Yang diberitakan dari Jakarta rekan sebaya yang disampaikan oleh Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari rekan sebaya. Mudah-mudahan dengan adanya hal tersebut rekan sebaya menjadi salah satu awal daripada pemenahan yang dilakukan olehnya MBG terhadap kualitas serta pelayanan yang bisa dirasakan oleh masyarakat itu sendiri tentunya rekan sebaya. Dan juga tentunya MBG juga akan melakukan evaluasi terhadap insentif bagi SPPG yang selama ini seluruh dapur MBG menerima insentif yang sama, yakni 6 juta tanpa mempertimbangkan jumlah penerima manfaat yang dilayani tentunya rekan sebaya. Dan kedepannya tentunya akan dipertimbangkan nanti sesuai dengan ada beberapa indikator yang akan dipertimbangkan untuk pemberian insentif yang disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat serta sejumlah indikator lainnya termasuk kualitas makanan yang disajikan dan pemenuhan standar keamanan pangan tentunya rekan sebaya. BGN juga membuka kemungkinan melakukan penggabungan sejumlah SPPG sebagai bagian daripada proses penyesuaian dan focusing program tersebut. Agustina tentunya juga menyampaikan evaluasi pangan tentunya rekan sebaya. BGN juga membuka kemungkinan melakukan penggabungan sejumlah SPPG sebagai bagian daripada proses penyesuaian dan focusing program.

Baya. Dan tentunya rekan semuanya, tidak terasa ya, hampir 2 jam saya menemani Anda di program acara Pesona Citra kali ini rekan semuanya, untuk edisi siar Selasa 16 Juni 2026 rekan semuanya. Tentunya rekan semuanya, saat ini di studio sudah menunjukkan pukul 11.54 pukul 11.54 waktu Indonesia Barat ya. Dan sudah saatnya saya pamit undur diri dari program acara Pesona Citra untuk edisi siar Selasa 16 Juni 2026. Semoga lagu-lagu yang sudah saya hadirkan dapat menghibur Anda, dan berita yang saya bacakan juga dapat menambah pengetahuan dan informasi untuk kita semua rekan sebaya. Selepas ini Anda akan ditemani dengan lagu-lagu pop slow sampai dengan jam 2 siang nantinya. Saya Firdaus yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pancarluas kader Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45, Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiyah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap. Apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UI iya,
4: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiyah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habuy, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patat do aku punyo.
7: Pane nalong do, nyo kang kupi racikan di bung suku bang uma.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Boh pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
8: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atuh meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Jika kamu ingin dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, cobalah untuk berbelas kasih kepada sesama yang nasibnya tidak seberuntung kamu. Sungguh, Allah hanya akan memberikan belas kasihnya kepada hamba-Nya yang berbagi untuk orang lain. Allah tidak akan memberikan belas kasih kepada siapapun kecuali orang-orang yang memberikan rahmat bagi makhluk lain. Hadis riwayat Abdullah, Abu Daud dan Tirmizi.
9: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

Allah.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Citys FM yang terbaik hanya untuk Anda.
1: Hai Bilal, tolong jak bar rumah Abang Tacin di ah. Tanya yang pujuk dah catur becak singa.
2: Kepu nang becak masih.
1: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hansip sabo. Tapi mengada becak barang kan lep rumah mandum. Barang-barang pih lep.
2: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
3: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Oh, padat terus roh daripada Cin.
3: Punah air bila?
2: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
3: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni berapa ni pah lah yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni jak main pilom.
1: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
3: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
2: Pak tu mana alamat CV Amin Family Groupnya Bang Tacin?
3: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
2: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
3: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Reborn, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
1: Cuman na supir bak drone.
3: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir kerone pijut. Nyo kabin hana supir, balong jak mentang supir.
2: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tarental motor mentang bak CV Amin Family Group.
0: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pemuih-wih tak malam-malam. Puman le kena tika meng mentang.
7: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uang mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak sangat teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Puh kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih, Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek puto asa, dahsyah tu deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Kuaji. Asero ni talah urun terpis. Maka ji ni servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan new AVAC.
7: Pak teman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV new AVAC beralamat di jalan me.

0: Di kedai matang ke pegat dugi yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC neme berijam.
1: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Lok Sumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
2: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
3: Aduh, gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
2: Tuh kan, kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana, di sana disediain wifi gratis juga loh.
3: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
2: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, alu-alu. Tuh kan, kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana, di sana disediain wifi gratis juga loh.
3: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di

0: aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
1: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
0: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe, dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
1: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
0: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: darimu.
1: Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruknya manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-berai manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.
2: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Lok Sumawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang. Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, naku pedu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabui, mengat tanya.
8: Punya mai, patah dah kupinya.
7: Panen nalong dohnya kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long podu atuh meja. Itu kata tu tak kri harang tapi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Puna hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang tajin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di kegantung Mahkamah Syariat.
1: Beredat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen ay roh kawan. Got tha tu uami dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tung Ku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tung Ku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Ku Haji.
7: Hana long terpih le, bah menai gede. Ka puto asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Be puto asa, dahsyat tu Ron Ku Haji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
6: Nyangkenyan Ku Haji, ase roh ni talah urun serpi. Maka Haji ni servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
7: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
8: Mi Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
9: Aduh, gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
8: Tuh kan, kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai, gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
9: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
8: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe, tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
9: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
8: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
9: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
8: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe, dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
9: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
8: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: tidak termasuk golongan kami, orang yang memukul pipinya dan mencabik-cabik bajunya ketika tertimpa musibah, serta berseru dengan seruan jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Lok Sumawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh,
5: kakak.
4: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah, mantap. Apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal na bui. Mangat tanya.
8: Punya mai. Patah dah kupinya.
7: Panen na long do. Nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long podu atu meja. Eh tu kate, tu tak krih harang tabi kelong.
7: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
8: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat atai long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jio sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Hal yang wajar ketika kita melihat orang yang memiliki harta melimpah, memiliki perasaan ingin seperti mereka. Namun, sebenarnya, hal ini tidak lebih baik dibandingkan dengan melihat seorang yang kondisi keuangannya di bawah kita. Namun, dia masih bisa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Anda melihat seorang yang telah diberikan kekayaan dan keindahan melebihi Anda, lihatlah orang-orang yang masih mampu bersyukur meskipun dalam kekurangan. Hadis riwayat Muslim.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

pancar luas ke dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Luksemawe. Inilah Radio City 7. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan semuanya dimanapun anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awil Hok Semame. Inilah Radio Citus FM Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk anda. Yang sedang anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM atau anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya bersama saya Firdaus yang menemani anda di program acara Citra Warna Sore untuk edisi siar Selasa 16 Juni 2026 rekan sebaya. Tentunya akan saya temani anda rekan sebaya kurang lebih 3 kali 60 menit ke depan rekan sebaya. Tentunya atau lebih tepatnya sampai dengan pukul 17.00 waktu Indonesia Barat nantinya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya bagi anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore untuk edisi siar kali ini silahkan hubungi di 085-222-35-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan anda juga bisa hubungi di 085-1060-24559 untuk live dan SMS-nya. Serta anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Noxmawe. Kirimkan pesan anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang anda pilihkan tentunya rekan sebaya. Baik rekan sebaya dimanapun anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk anda. Dan kali ini rekan sebaya sudah ada yang berdering, yaitu penelpon pertama kita di program acara Citra Warna Sore kali ini rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon pertama kita. Assalamualaikum.
1: Selamat.
0: Iya, ini agak dimatikan dulu radio soalnya swing di sini.
1: Oke.
0: Iya, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Bunda Hanum di Simpang Buloh.
0: Bunda Hanum di Simpang Buloh, salam kenal ya Bunda Hanum. Kayaknya ini baru pertama kali ini ya?
1: Iya. Tapi yang dulu ada sih.
0: Iya, maksudnya dengan saya ini ya.
1: Iya betul.
0: Salam kenal ya Bunda Hanum.
1: Iya, karena kembali ini pun nggak tahu nama siapa.
0: Ini dengan Firdaus ini Bunda Hanum ya.
1: Bang Firdaus.
0: Iya. Ini salamnya buat siapa aja ini Bunda Hanum?
1: Buat anak-anak di rumah.
0: Iya.
1: Buat Mala. Kak Ida.
0: Iya.
1: Semua teman-teman lah, keliling-keliling rumahnya, tetangga semua, salam kumpa
0: aja. Ada salam spesialnya?
1: Spesialnya untuk anak-anak Takia yang lagi jahit di kota. Selamat siang aja.
0: Iya, selamat siang ya. Bunda Hanum ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Dari Pasha Ungu.
0: Pasha Ungu dengan judul?
1: Judulnya lupa, terserah kita usah jangan penting yang enak aja.
0: Baik, ditunggu aja lagunya nanti akan saya putarkan ya.
1: Terima kasih ya.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya sudah ada Bunda Hanum di mana tadi ya? Saya lupa ya. Tentunya yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore. Ya, saya udah ingat di Simpang Buloh ya, kalau nggak salah Bunda Hanum. Tentunya salam kenal juga buat Bunda Hanum di Simpang Buloh ya. Dan tentunya rekan sebaya juga, kali ini sudah ada yang berdering ya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mbak Fidau. Selamat siang.
0: Iya, selamat siang juga dengan Bunda Salmi di Utengker ini ya.
1: Iya, betul.
0: Bunda Salmi, salamnya buat siapa aja ini?
1: Salamnya pertama ke Mbak Fidau.
0: Iya.
1: Barusan Bunda apa?
0: Bunda Hanum di Simpang Buloh.
1: Bunda Hanum, ya, salam kenal. Tante Mona.
0: Iya.
1: Bang Jo, Bang Sa, Bang Sarial, Pak Yu, Bang Bul,
0: iya.
1: Bang Nadir, siapa lagi ya?
0: Siapa lagi nih?
1: Aduh, siapa lagi ya? Aduh, nggak tahu lah. Salam yang pertama ya dari Bunda Santi.
0: Iya, ada salam spesialnya ini.
1: Salam spesialnya untuk Bang Fitaus aja. Selamat siang, menjelang sore. Selamat bertugas.
0: Iya.
1: Selalu mendapat rezekinya, jaga kesehatannya, dan semangat dalam bertugas.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Ini Bunda Salmi ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagu Aceh ya, Bang Fitaus ya.
0: Boleh, lagu Aceh ya. Baik, saya pilihkan ini Bunda Salmi.
1: Boleh.
0: Baik, ditunggu aja lagunya Bunda Salmi, nanti akan saya pilihkan ya.
1: Yuk, makasih Bang Fitaus. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan semuanya, sudah ada Bunda Salmi di Utengkat yang sudah ikut bergabung. Dan kali ini juga di belakangnya Bunda Salmi sudah ada yang berdering tadi, rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini, rekan sebaya. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa dan di mana? Bunda Dewi di Menasa Masjid ya?
2: Iya.
0: Iya, Bunda Dewi gimana kabarnya ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya. Salamnya buat siapa aja nih Bunda Dewi?
2: Pertama buat Nadaud, Bunda Hanu, Bunda Salmi, Bunda Karera, Pak Nu, Pak Saria, Abu Kandara, Bang Jodiman, Bang Anggar, Bunda Bayu buatnya. Jamar, Pak Bunda Abdul, Cik Jar, Pak Umi, Bang Nurim, Bang Robin, dan semua aja.
0: Iya, ada salam spesialnya?
2: Buat Daud aja ya, sehat selalu dan mudah dari kecilnya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Bunda Dewi ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
2: Ria Rusti Fauzi aja.
0: Judulnya?
2: Kutut Layar Cintaku.
0: Gimana, kurang kedengaran?
2: Kutut Layar Cintaku.
0: Ku tutup layar cintaku. Ditunggu aja lagunya Bunda Dewi, nanti akan saya putarkan ya.
2: Iya, makasih ya Daud.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan semuanya, sudah ada 3 bunda ya kali ini yang sudah mengawali program program acara Citra Warna Sore tentunya rekan sebaya. Dan untuk anda rekan sebaya, harap bersabar karena ya kali ini sudah saya siapkan 2 lagu dulu untuk 2 bunda tentunya yang sudah bergabung tadi rekan sebaya. Dan tentunya yang pertama lagu darinya Pasha Ungu feat Adelia dengan judul Penghujung Cinta. Penghujung Cintaku yang saya pilihkan untuknya Bunda Hanum di Simpang Buloh ya. Dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan juga untuknya Bunda Salmi ya di Utengkat, yaitu lagu darinya Fahmi Arabi dengan judul Syair Rayu Kumbang, yang tentunya saya pilihkan untuknya Bunda Salmi. Semoga Bunda Salmi suka dengan lagu yang saya pilihkan. Dan tentunya untuk anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Demam ngah dah jemput ngah Honda pasti hansip sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Demam yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu man alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu man nah hinan.
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto nah hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih tar rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
6: Eh kakak,
7: asik banget nyanyi sendiri gitu.
6: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
7: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
6: Oh iya, iya.
7: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
6: Wah mantap, eh apalagi kak?
7: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
6: UB, iya,
7: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
6: Terus jurusannya apa?
7: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
6: Terus daftarnya di mana?
7: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
6: Oh gitu.
7: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
6: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
4: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
8: Tuku Haji. Tuku Haji. Pumu wewek tak malam-malam. Pu mandi kena tika meng mentang.
9: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
8: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
9: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep kipah angin. Daripada Ase.
8: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
9: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
8: Nyantang. Salah urung terpih, Ron Kuaji.
9: Hana long terpih leh, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
8: Baik putu asa, dah syah tu Deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
9: Yang betul ke pegah, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kaipo lewanyan lom.
8: Nyangkenyan, Kuaji.
9: Asiro ne talah urun servis. Makaji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan new AVAC.
10: Pada mana alamat new AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
9: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
10: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijam.
4: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda. Allah akan lebih memuliakan seorang ayah yang mau mengajarkan tentang sopan santun kepada anaknya. Meskipun memberikan sedekah kepada orang miskin sangat mulia, namun hal ini lebih baik dibandingkan dengan mendidik anak, sebab anak adalah titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan. Anak bisa menyeret orang tuanya ke dalam neraka, bisa juga mengajak ke surga. Sesungguhnya, seorang laki-laki yang mengajarkan sopan santun kepada anaknya lebih baik daripada memberikan satu genggam gandum untuk disedekahkan. Hadis riwayat Muslim. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio Citis FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM, atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan semuanya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore bersama saya Firdaus, yang masih menemani Anda, ya, yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya tentunya, rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore kali ini, rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852-223-56469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-060-24559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan tentunya rekan sebaya. Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada tentunya rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya akan saya bacakan sebuah pesan yang sudah Anda kirimkan rekan sebaya melalui WhatsApp rekan sebaya. Assalamualaikum, ini dengan Putri dari Bayu, mau kirim salam buat abang dan semuanya. Salam spesial buat orang spesial tentunya di hidup saya, Bang Reza ucapannya. Semangat kerjanya, semoga rezekinya berlimpah. Dan ditunggu aja lagunya Putri, nanti akan saya putarkan lagunya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung sama sepertinya Putri di Bayu ya, baik itu secara live maupun secara SMS sama seperti Putri di Bayu ya, silahkan hubungi di 0852-223-56469 untuk live ataupun WhatsAppnya rekan sebaya. Melalui WhatsApp Anda bisa kirimkan pesan ataupun bergabung secara live. Dan Anda juga bisa bergabung di nomor 0851-060-24559 untuk live dan SMS-nya saja rekan sebaya. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan tentunya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, di sore hari ini tentunya cukup panas sekali ya, di hari yang sangat cerah tentunya, sehingga di saat kita ingin berjemur ya, seperti menjemur pakaian, padi, tentunya insya Allah akan kering ya, saking panasnya untuk hari ini rekan sebaya. Maka dari itu perbanyaklah minum air putih tentunya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore, tepatnya selamat siang menjelang sore rekan sebaya dimanapun Anda berada ya. Yang paling baik aja untuk Anda, dan juga selamat sore saja buat Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM, atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com, ataupun Anda yang sedang mendengarkan di platform streaming lainnya ya, Radio Garden dan lainnya. Selamat sore yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada tentunya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung, silahkan hubungi ya.

0: Baik rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore ya, yang paling baik aja untuk Anda. Dan kali ini tentunya rekan sebaya sudah ada yang berdering ya. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa Anda di mana?
1: Dengan Jamal di Bandung.
0: Dengan siapa Anda di mana?
1: Jamal di
0: Paloh Pinang. Jamal, gimana kabarnya Jamal?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah ya. Salamnya untuk hari ini untuk siapa aja nih Jamal?
1: Salamnya buat Bang Sara yang lagi tempel ban.
0: Heeh.
1: Buat Bang Jo.
0: Iya.
1: Buat Bang Sara. Dan buat semua rekan-rekan semuanya yang setia di radio CPM.
0: Iya, ada salam spesialnya?
1: Spesialnya Mbak Bang Dong saja.
0: Ada ucapan buat saya?
1: Ucapannya semoga sehat selalu dan selalu semangat ya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Jamal ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagu dari Raja ya.
0: Raja, judulnya?
1: Jujur.
0: Judulnya Jujur. Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan ya Jamal ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Ya rekan sebaya, sudah ada Jamal di Paloh Pinang yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore. Dan kali ini juga rekan sebaya sudah ada yang berdering ya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya rekan sebaya. Assalamualaikum. Iya, selamat sore juga. Ini dengan Bang Amsal di Darussalam ya.
2: Ya pastinya Bang Fitan.
0: Katanya tadi Bang Amsal lagi ini, lagi kerja ini ya.
2: Ya kebetulan kalau tempel ban kan tidak memintakan waktu, cuma begitu siap kan bisa kita pantau aja kan.
0: Oh iya, betul. Ini salamnya dulu nih Bang Amsal.
2: Pertama salamnya buat Bang Firdaus, selamat bertugas ya, semoga sehat selalu ya.
0: Amin, amin.
2: Buat Jamal juga, Pak Satria juga yang ada di Pekel Amsal ya. Bunda Ani di Panggung, Bunda Dewi di Cunda.
0: Iya.
2: Tante Mona juga, Tante Bunda Mia juga kan.
0: Iya.
2: Abu Bin serta buat Cedar yang ada di Marikus Saleh. Sehat selalu, selamat sore aja, semoga enggak ada kekurangan suatu apapun. Semua bagi rakan sebaya di hari ini Bang.
0: Amin, amin, ya rabbal alamin. Bang Amsal, ada salam spesialnya?
2: Spesialnya buat semua aja ucapannya. Selamat menyambut tahun baru Islam ah. Semoga di tahun baru ini kita selalu diberkahi sama Allah, dijauhi dari segala mara bahaya.
0: Amin.
2: Serta dimudahkan dari segala hambatan. Amin ya rabbal alamin,
0: Bang Fitam. Amin, amin, amin, ya rabbal alamin. Bang Amsal ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
2: Lagu ini aja Bang, lagu Aceh ya, Cinta Melangkah Tiga Bang.
0: Cinta Melangkah Tiga dari?
2: Mustafa Kamal kalau gak salah. Pokoknya kalau gak ada yang Melangkah Tiga, Melangkah Dua itu gak boleh.
0: Baik, ditunggu aja lagunya Bang Amsal, nanti akan saya putarkan ya.
2: Boleh Bang Firdaus, aman itu.
0: Baik, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bang Firdaus.
0: Ya rekan sebaya, sudah ada Bang Amsal di Darussalam dan juga tadi ada Jamal di Paloh Pinang, dan sebelumnya juga sudah ada Putri di Bayu yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore kali ini rekan sebaya. Dan kali ini tentunya rekan sebaya sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya dua lagu. Yang pertama lagu dari Ria Resti Fauzi dengan judul Kututup Layar Cintaku, yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Dewi di Menasah Masjid. Dan dilanjutkan dengan lagu darinya Mustafa Kamal dengan judul Cinta Melangkah Dua, yang sudah dipilihkan olehnya Bang Amsal di Darussalam. Dan untuk Jamal di Paloh Pinang dan juga ada Putri di Bayu ya, harap bersabar karena lagunya akan kita putarkan di sesi selanjutnya. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CTS FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja V dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
4: Aduh, gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
3: Tuh kan, kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana, di sana disediain wifi gratis juga loh.
4: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
3: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe, tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
4: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
3: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
4: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
3: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe, dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
4: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
3: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
2: Padahal mai, cido rasa.
1: Bakal na bui, mangat tanya.
2: Punyo mai, patat do kupinyo.
1: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
2: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
1: Bo pane arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
2: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
1: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
2: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
1: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
2: Huh, hai dek buntu, hanja jeo sagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional.

0: kebaikan bagi diri kita. Tidaklah seorang muslim ditimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun. Niscaya Allah menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya itu. Hadis riwayat Bukhari.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 94.4 FM, Anda masih di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya bersama saya Ferdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya, atau lebih tepatnya hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat nantinya Rekan Sebaya. Dan bagi Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore kali ini, silahkan hubungi di 0852 223 5646 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 060 24559 untuk live dan SMS-nya. Dan kali ini Rekan Sebaya sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon berikut ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana kabarnya Bunda Ani?
1: Kabarnya baik-baik aja, santai, panas luar biasa.
0: Alhamdulillah juga nih ya Bunda Ani ya.
1: Iya, kalau di situ dingin ya kan?
0: Dingin kalau dalam ruangan.
1: Alhamdulillah dapat dingin.
0: Iya, betul-betul. Salamnya dulu ini Bunda Ani.
1: Salamnya pertama buat Bedaus, buat Nia, buatnya Pak Karyal, buatnya Bang Jol,
0: iya.
1: Buatnya Jaca, buatnya Ramli, Mustar juga, buatnya Umpur, Pak Yus,
0: iya.
1: Buatnya Pak Karyal,
0: iya.
1: Buat semua-semua dari A sampai Z, salam paling kompak, salam sehat, dijaga rezeki, tetap sehat selalu.
0: Amin.
1: Mudahkan segala urusannya. Semoga
0: amin.
1: Tetap diberkahan dan lancar terus rezekinya. Amin.
0: Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ini ada salam spesialnya Bunda Ani.
1: Spesialnya buat yang bertugas saja, biar terus ganteng terus, cakep terus, rezekinya mudah terus, dan dapat yang cakep terus. Amin.
0: Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ini kalau terus-terus jadi banyak nih Bunda Ani.
1: Ah ya terus-terus. Meletus ujungnya ya.
0: Iya. Ini Bunda Ani ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Minta lagu Mutiara Hidupku Roma Irama, oke?
0: Okay? Oke, siap. Ditunggu aja lagunya. Nanti okay, akan saya putarkan.
1: Terima kasih Firdaus. Selamat tugas panjang umurnya. Tetap gantung terus. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan semuanya sudah ada Bunda Ani di panggung yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya kali ini juga sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon selanjutnya Rekan Sebaya. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa dan di mana? Dengan siapa dan di mana? Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ah, ini baru nih. Kayaknya ini jaringan ya, Pak Syahrial ya.
1: Oh ya ya.
0: Gimana ini kabarnya Pak Syahrial?
1: Kabarnya baik, baik ya.
0: Alhamdulillah ya. Salamnya buat siapa aja nih Pak Syahrial?
1: Salamnya tentang
0: iya.
1: Keluarga. Bang Amsal juga.
0: Iya. Iya. Amin, amin, amin. Ada salam spesialnya Pak Syahrial?
1: Spesial Pak Nyambang Pedau saja.
0: Ucapannya? Ya, sayang sekali rekan sebaya sudah terhubung menghubungkan kembali ya. Dan yang saya dengar tadi salam spesialnya untuk Bang Firdaus ya. Terima kasih Pak Syahrial. Tentunya sehat selalu, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya tentunya. Dan tentunya untuk Pak Syahrial silahkan dikonfirmasi nanti lagunya ya melalui pesan di WhatsApp boleh ya. Oh, ini sudah mungkin sudah terhubung kembali dengan Pak Syahrial ya. Wassalamualaikum. Iya. Lagunya ini Pak Syahrial.
1: Lagunya aja lagu.
0: Lagunya. Lagu apa ini? Debu-debu jalanan dari Iman S. Arifin ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan semuanya, sudah ada Pak Syahrial di Luxmawi yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore untuk kali ini rekan semuanya.

Ya rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada tentunya rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya akan saya bacakan sebuah pesan yang sudah Anda kirimkan rekan sebaya melalui WhatsApp ya rekan sebaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Bang Ferry Chaniago dari kota Jalur Taluk Kuantan Riau. Salamnya buat yang sudah masuk tadi, kemudian ada Bang Nazir di Sigli, Bu Mona di Cunda, Pak Yus dan lain-lain dari A sampai Z. Salam spesialnya buat kru CITIS FM, ucapannya selamat tahun baru 1 Muharram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat tahun baru juga untuk Bang Ferry Chaniago ya, mudah-mudahan di tahun ini kita semakin banyak beramal ya, akan kebaikan tentunya, dan mudah-mudahan diberikan keberkahan dalam hidup kita tentunya ya. Dan tentunya rekan sebaya, dan tentunya untuk Bang Ferry, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan untuknya Bang Ferry Chaniago. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja dimanapun Anda berada. Dan tentunya rekan sebaya, kali ini sudah saya siapkan ya dua lagu untuknya Anda rekan sebaya, yaitu lagu darinya Arfa Arnold dengan judul Korban Perceraian yang sudah dipilihkan olehnya, yang sudah dipilihkan olehnya Putri Di Bayu, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Roma Irama dengan judul Mutiara Hidupku yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Ani di Bunda Ani di Panggoy ya, yang sudah ikut bergabung tadi bersama kita. Dan tentunya rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak bungsu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tunggu becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nalah kak bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
7: Eh
8: kakak.
7: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
8: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
7: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
8: Oh iya, iya.
7: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
8: Wah mantap, apalagi kak?
7: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
8: UI iya.
7: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
8: Terus jurusannya apa?
7: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
8: Terus daftarnya di mana?
7: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
8: Oh gitu.
7: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
8: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
5: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
9: Tuku Haji, Tuku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
10: Boh panenai roh kawan, got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
9: Ye, Tengku Haji, baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
10: Nyangka perkara Haji, ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada ase.
9: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Pu kali nampak terpi ase Haji?
10: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekila keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
9: Nyantang, salah urun terpih Ron Kuaji.
10: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
9: Be putu asa, dasya tu deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
10: Yang betul ke pega, be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih ase, lagenyan ase gadoh lepih. Sang-sang, lepih-lepih kaipo lewanyan lom.
11: Nyang kenyan ku aji. Asero ne talah urun terpis. Maka aji ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
10: Pada mana alamat new AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
11: Cefin.

0: 0812 6 10 6 10.
1: Di kedai matang ke pegat dugi yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afe AC neme berijam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New Hafe AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Lok Sumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafe AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812 6414 614. CV New Hafe AC, kami siap pasti untuk Anda. Lakukanlah kebaikan sekecil apapun, karena engkau tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan membawamu ke surga. Imam Hasan Al-Basri. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Anda masih di program acara Citra Warna Sore edisi siar Selasa 16 Juni 2026 rekan sebaya bersama saya Firdaus yang tentunya masih menemani Anda hingga usai acara nantinya rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore kali ini silahkan hubungi di 085222356469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 085106024559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan tentunya rekan sebaya. Dan rekan sebaya selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada tentunya rekan sebaya. Dan juga yang paling baik aja untuk Anda.

Baik rekan sebaya, segera saya bacakan berita yang saya kutip sebagai informasi untuk Anda rekan sebaya, yang saya kutip dari AJNN rekan sebaya, yang memberitakan tentang Dinkes dan DLH Loksmawi temukan pengolahan limbah di SPPG belum optimal. Yang diberitakan oleh AJNN dari Loksmawi diberitakan tim gabungan dari Dinas Kesehatan atau Dinkes dan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Loksmawi melakukan inspeksi kesehatan lingkungan atau IKL terhadap pengelolaan limbah dan sanitasi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang berlokasi di kawasan Masjid Pentut, kawasan Blang Mangat, rekan sebaya. Inspeksi dilakukan menyusul adanya laporan dari masyarakat terkait bau tidak sedap yang diduga berasal dari instalasi pengolahan air limbah atau IPAL di fasilitas tersebut. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Loksmawi, Cut Fitriani, mengatakan hasil pemeriksaan awal menunjukkan sistem pengolahan limbah di SPPG masih memerlukan penyempurnaan agar limbah cair yang dihasilkan dari aktivitas dapur dapat diolah sesuai dengan standar lingkungan hidup. Yang disampaikan oleh Cut Fitriani kepada AJNN pada Selasa 16 Juni 2026. Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, tim menemukan sistem pengolahan limbah belum beroperasi secara optimal dan belum memenuhi standar teknis lingkungan maupun kesehatan. Saat ini, fasilitas tersebut hanya memiliki kolam endapan dan belum melalui tahapan pengolahan limbah yang lengkap. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab munculnya bau yang selama ini dikeluhkan warga sekitar. Selain itu, Dinas Kesehatan juga belum menerbitkan sertifikat layak higienis sanitasi atau SLHS untuk fasilitas tersebut karena sejumlah persyaratan kelayakan belum terpenuhi. Cut Fitri menjelaskan Dinkes dan DLH akan terus melakukan pembinaan, pengawasan serta verifikasi ulang setelah pihak pengelola menyelesaikan perbaikan yang direkomendasikan. Menurutnya, temuan tersebut juga menjadi perhatian bagi SPPG lain agar pengolahan limbah cair maupun sampah dilakukan sesuai dengan standar sejak awal operasional. Pemerintah Kota Loksmawi berharap perbaikan yang dilakukan dapat mencegah dampak lingkungan dan menjaga kenyamanan masyarakat yang bermukim di sekitaran lokasi fasilitas pelayanan gizi tersebut, rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, mudah-mudahan pengecekan tersebut juga menjadi perbaikan bagi SPPG lainnya, rekan sebaya, terhadap pengolahan limbah cair maupun sampah yang dihasilkan oleh SPPG MBG, rekan sebaya. Dan tentunya dengan adanya pengecekan rutin, mudah-mudahan keluhan yang sama tidak terulang kembali dan juga tidak dikeluhkan oleh masyarakat, tentunya rekan sebaya. Baik rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan untuk WhatsAppnya Anda bisa hubungi atau Anda bisa bergabung melalui live ataupun dengan mengirimkan pesannya rekan sebaya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawi. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan, rekan sebaya. Baik rekan sebaya, dimanapun Anda berada, kali ini rekan sebaya sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan sebaya, yaitu lagu dari Raja dengan judul Jujur, yang tentunya rekan sebaya sudah dipilihkan olehnya Jamal di Palu Pinang, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Imam S. Arifin dengan judul Debu-debu Jalanan, yang sudah dipilihkan olehnya Pak Syahrial di Loksmawi. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Lok Sumawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
4: Aduh, gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan.
3: Tuh kan, kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai, gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
4: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
3: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
4: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
3: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe. Kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
4: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
3: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
4: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
3: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
2: Padahal mai, cilu rasa.
1: Bakal nak bui, mengak tanya.
2: Punya mai, patah dah kupinya.
1: Panen nak long do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
2: Oh, patut ke? Han lepah ke dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
1: Bawa panen arang, Irona. Yang kalau pegak dari biji kupi pilihan, ha buji.
2: Kupi pilihan pun, kata. Yan ke kupi pilihan yan, hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
1: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
2: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
1: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
2: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kupi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
4: Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya, itu akan menghapusnya. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis Riwayat Tirmizi.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan semuanya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya. Dan tentunya rekan semuanya, kali ini sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan semuanya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bu Mona ini?
1: Bu Mona sehat, tapi capek mau pergi ke Medan nanti ngalok.
0: Capek malah pergi ke Medan ini. Gimana ini Bu Mona? Seharusnya kan, seharusnya kalau capek kan tidur di rumah sehat biar lebih sehat.
1: Tapi pikirin capek selalu hari capek.
0: betul.
1: Kita belajar namanya kan. Capekannya tak habis-habisnya.
0: betul.
1: Setiap hari ada aja kegiatan ya.
0: Iya betul Bu Mona.
1: Siapa nak tahu? Nanti malam mau pergi kan judulnya naik apa? Mobil apa judulnya ya? Yang itu naik apa? Lagu Aceh. Naik berjalannya apa namanya ya?
0: Itu judul lagu itu. Judul yang lagu itu.
1: Ada nenek-nenek itu di sampingnya. Enggak tahu ya.
0: Aduh saya.
1: Lagunya ya?
0: Enggak ingat itu Bona.
1: Iya. Benar ya. Terangkat dalam playlist ya.
0: Iya. Soalnya kalau dicari ya. Kalau dicari kemungkinan ada, cuma ini saya enggak kebayang gimana lagunya.
1: Itulah ya.
0: Salamnya dulu ini.
1: Ya,
0: salamnya dulu.
1: Salam dulu ya.
0: Iya, betul.
1: Salam dulu untuk Nak Firdaus. Nanti ketemu di hari yang sama, pulang yang sama, ketemu lagi di sini ya.
0: Insyaallah.
1: Betul. Untuk bundanya, katanya bundanya mau pindah ke Kutaraja. Kemana sih? Dulu kan namanya Kutaraja.
0: Iya, betul.
1: Abu Bintara. Bang Nuri.
0: Iya.
1: Pak Syahria.
0: Iya.
1: Pak Yusni Junda. Ibu di lapang. Dia udah harus mencari itu ikan
0: lagi. Iya.
1: Lagi dong tuh Ibu Mona ya.
0: Betul.
1: Apalagi ya ayah Sulaiman. Enggak pernah masuk lagi ayah Sulaiman ya.
0: Iya betul.
1: Abu. Bu Ana.
0: Iya.
1: Bang Nada. Ayah Nova.
0: Iya.
1: Bang Jama. Bang Ramli.
0: Iya.
1: Bang Razali.
0: Iya.
1: Bang Musa.
0: Iya.
1: Pak Nur. Yang di Akna di Bandung.
0: Iya.
1: Yang apa di Gurugo. Bang Robi di Gurugo. Ibu Ku, Pak Yus di Gurugo. Dan semua rekan sebaya yang bergabung sore ini, semoga sehat selalu. Salam dari Ibu Mona. Berkah umurnya.
0: Amin.
1: Rezekinya ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Salam spesialnya Bu Mona.
1: Salam spesialnya untuk Tungku Seipul yang jualan di toko Ibu. Itu kan?
0: Iya.
1: Apa? Rezekinya bertambah Tungku Seipulnya ya.
0: Amin.
1: Jualan minyak murah, beras murah. Apa lagi ya? Gula murah, telur murah.
0: Iya.
1: Daging pajak ikan. Punya toko Ibu deh semua. Semoga sehat selalu Tunggu Seipul ya.
0: Amin.
1: Umur berkah umurnya, mudah rezekinya ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Lagunya apa ya?
0: Lagunya Bu Mona ingin mendengarkan apa?
1: Lagu kayak mana ya bisa?
0: Enggak tahu.
1: Cintaku terbagi dua bisa?
0: Cintaku terbagi dua dari?
1: Dari coba pilihkan dari Johnny Iskandar ya.
0: Dari Johnny Iskandar ya?
1: Iya apa aja boleh ya.
0: Baik, ditunggu aja lagunya.
1: yang semangat ibu lah yang duduk di toko, jaga toko dia jangan lelah kali. Dengar aku dah senang hatinya ibu kan?
0: Ya betul betul
1: nanti
0: betul.
1: Kita kabarin lagi nanti sesudah pulang dari Medan
0: ya. Iya insyaallah insyaallah.
1: Ibu lah yang duduk di toko, jaga toko dia jangan lelah kali. Dengar aku dah senang hatinya ibu kan?
0: Ya betul betul
1: nanti
0: betul.
1: Kita

0: ini dengan Reza dari Kota Binjai. Ya, salamnya buat rekan sebaya semuanya. Salam spesialnya buat Putri di Bayu dan salam spesialnya buat Putri yang di Bayu. Ucapannya selamat sore saja dan ditunggu aja lagunya untuk Reza di Kuta Binjai. Nanti akan saya putarkan lagunya dan untuk anda rekan sebaya ya. Sebentar lagi kita akan memasuki jadwal azan sholat asar tentunya rekan sebaya, dan nanti akan kita break sebentar untuk tunaikan ibadah sholat asar, dan setelah sholat asar nanti akan dilanjutkan dengan lagu yang kali ini saya pilihkan untuk anda rekan sebaya. Yang pertama lagu darinya Eri Susan dengan judul Muara Kasih Bunda yang sudah dipilihkan olehnya Bang Ferry Chaniago di Taluk Kuantan Riau ya. Selamat sore saja yang paling baik aja untuk Bang Ferry. Dan dilanjutkan dengan lagu darinya yang sudah darinya Virgon dengan judul Surat Cinta untuk Starla yang sudah dipilihkan olehnya Reza di Kuta Binjai tentunya. Dan untuk anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk anda. Dan setelah ini kita break sebentar untuk tunaikan ibadah sholat asarnya tentunya rekan sebaya. Dan tentunya ya, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga segala perbuatan kita hari ini menjadi berkah tentunya rekan sebaya. Dan untuk anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk anda.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Citis FM yang terbaik hanya untuk anda.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han tep tabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Puna hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jen nak main pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
7: Eh kakak,
8: asik banget nyanyi sendiri gitu.
7: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
8: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
7: Oh iya, iya.
8: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
7: Wah mantap, apalagi kak?
8: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
7: UI iya.
8: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
7: Terus jurusannya apa?
8: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
7: Terus daftarnya gimana?
8: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
7: Oh gitu.
8: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
7: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
9: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
10: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
11: Boh panenai roh kawan, got tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
10: Ye, Tengku Haji, baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uami mentam.
11: Nyangka perkara Haji, ase hanalipi. Kalipi tak pudep kipangin daripada ase.
10: Ye, kok bisa hanalipi Tengku Haji? Pu kali yang terpi ase Haji?
11: Hana long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yutimang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang, nacin manfaat.
10: Nyantang, salah urung terpih Ron Kuaji.
11: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame han apa?
10: Be putu asa, dahsyat tu Deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
11: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai pola awak nyalom.
10: Nyang kenyan ku aji. Asero ne talah urun terpis. Maka aji ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
11: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
10: CV new AVAC beralamat di jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
11: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda. Bareng siapa datang kepada tukang ramal, kemudian menanyakan sesuatu dan dia mempercayainya, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Rekan sebaya, Anda masih di 94,4 FM. Tentunya masih bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda, tentunya rekan sebaya. Dan barusan saja telah kita break untuk tunaikan ibadah sholat asarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi Anda yang belum menunaikan ibadah sholat asarnya dan akan menunaikannya, selamat menunaikan ibadah sholat asarnya tentunya rekan sebaya. Dan bagi Anda dan tentunya rekan sebaya, kita lanjutkan kembali program acara Citra Warna Sore hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat nantinya rekan sebaya. Dan tentunya bagi Anda yang ingin bergabung ya, silahkan hubungi. Dan kali ini rekan sebaya sudah ada yang berdaring ya, saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum. Iya, dengan Bang Joliman di Darussalam. Gimana kabarnya nih Bang Joliman?
1: Betul sekali Bang, alhamdulillah Bang Joliman sehat Bang. Cuman ini cekukan Bang Gatri kemarin, dia belum sembuh.
0: banyak minum Bang Joliman biar cepat sembuh.
1: Banyak minum Bang, cuman belum diberi kesembuhan ya. Iya,
0: betul. Salamnya dulu nih Bang Joliman, silahkan buat siapa aja.
1: Salam yang pertama buat Bang Firdaus ya.
0: Iya.
1: Yeah. Terus buat Kak Indra beserta keluarga.
0: Iya. Yeah.
1: Dan buat semua rekan sebaya Bang dimanapun berada kan. Yang lagi mendengarkan acara Citra Warna Sore. Dapat salam dari Bang Joliman tempat terkecuali.
0: Ada salam spesialnya Bang Joliman?
1: Spesialnya buat Bang Firdaus saja.
0: Ada ucapan buat saya?
1: Ucapannya selamat bertugas ya. Semoga sehat selalu, semoga mudah rezekinya.
0: Amin.
1: Dan semoga Allah SWT mempermudah segala urusan Bang Firdaus.
0: Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama juga untuk Bang Joliman, sehat selalu mudah-mudahan ya.
1: Iya, amin.
0: Iya, Bang Joliman ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagu darinya Haji Uma ada yang request.
0: Belum Haji Uma ya judulnya?
1: Iraya
0: Teka. Baik, ditunggu aja lagunya Bang Joliman, nanti akan saya putarkan ya.
1: Assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Bang Joliman di Darussalam yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore kali ini rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya ya, sebelum saya putarkan lagu untuk Anda rekan sebaya, kali ini akan saya bacakan sebuah berita untuk Anda rekan sebaya yang masih saya kutip dari AJNN rekan sebaya untuk Anda, yang memberitakan petani sawit Aceh Barat Daya keluhkan harga TBS rendah, desak pemerintah awasi pabrik CPO. Dikutip dari AJNN.net, dari Aceh Barat Daya diberitakan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau AKASINDO Kabupaten Aceh Barat Daya atau Abdia mendesak pemerintah daerah dan pemerintah Aceh untuk lebih serius mengawasi perusahaan pengolahan kelapa sawit atau PKS yang dinilai membeli tandan buah segar atau TBS petani dengan harga yang tidak wajar. Ketua AKASINDO Aceh Barat Daya Muazzam mengatakan keluhan terkait rendahnya harga pembelian TBS telah berulang kali disampaikan petani, namun hingga kini menurutnya belum terlihat langkah konkret dari pemerintah untuk melindungi kepentingan petani. Yang disampaikan Muazzam kepada AJNN pada Selasa 16 Juni 2026. Menurut dia, kondisi tersebut terjadi di tengah meningkatnya harga crude palm oil atau CPO yang berdasarkan tender mencapai sekitaran 15.450 per kilogram. Selisih harga yang cukup besar antara harga acuan dan harga pembelian pabrik dinilai sangat merugikan petani rekan sebaya. Selain pengolahan harga, Azam juga menyoroti adanya potongan sebesar 5% yang dikenakan pabrik dengan alasan kategori sampah. Ia menilai kebijakan tersebut perlu dievaluasi karena diduga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. AKASINDO Aceh Barat Daya meminta Dinas Pertanian dan Perkebunan setempat tidak hanya menjadi penonton terhadap persoalan yang dihadapi petani sawit. Menurutnya, pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan harga TBS yang diterima petani sesuai dengan regulasi dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor perkebunan sawit. Azam juga menyoroti pola harga yang diterapkan dua perusahaan pengolahan sawit di Aceh Barat Daya, yaitu PT Manjambe dan PT Samira Makmur Sejahtera, yang menurutnya selisih harga pembelian TBS di kedua perusahaan tersebut relatif tipis dan hanya berbeda sekitaran 20 hingga 30 ribu per kilogram, rekan sebaya. Ia menilai kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian dari pihak berwenang guna memastikan terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat dan tidak merugikan petani. Dan mudah-mudahan rekan sebaya dengan kritik tersebut ya, pemerintah segera mengambil langkah terhadap pembelian harga tandan atau TBS tersebut, rekan sebaya. Ini bukan hanya permasalahan di Aceh Barat Daya, juga kemungkinan berpengaruh juga terhadap daerah-daerah lainnya, rekan sebaya. Maka dari itu pemerintah daerah dan juga pemerintah Aceh harus mengawasi bagaimana pabrik membeli TBS tersebut, rekan sebaya, apakah sudah sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan. Baik rekan sebaya, dimanapun anda berada, kali ini sudah saya siapkan dua lagu untuknya anda, rekan sebaya. Yang pertama lagu darinya Joni Iskandar dengan judul Secangkir Kopi yang sudah dipilihkan olehnya Bu Monadi Cunda, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Haji Umar dengan judul Iraya Teka yang sudah dipilihkan olehnya Bang Juliman di Darussalam. Dan untuk anda rekan sebaya, selamat mendengarkan, tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk anda.

0: Barang siapa yang memegang kekuasaan suatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasul, dan kaum muslimin. Hadis riwayat Al-Hakim.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Selamat sore rekan sebaya dimanapun Anda berada. Anda masih di program acara Citra Warna Sore bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda rekan sebaya, tentunya hingga usai acara nantinya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm ataupun Anda yang sedang mendengarkan di 94,4 FM. Dan tentunya rekan sebaya, di sore hari ini terpantau cukup cerah ya untuk di sore hari ini untuk beraktivitas ataupun untuk Anda yang ingin berolahraga ya di sore hari ini. Selamat beraktivitas saja buat Anda dan tentunya yang paling baik aja untuk Anda ataupun Anda yang sedang pulang kerja di hari libur ini, tentunya yang harus bekerja ya, tetap hati-hati di jalan tentunya rekan sebaya. Dan rekan sebaya, tidak terasa hampir 3 jam saya menemani Anda di program acara Citra Warna Sore kali ini rekan sebaya. Dan tentunya selamat sore saja buat Anda yang sudah bergabung. Ada Bunda Hanum di Simpang Buloh ya, dan juga ada Bunda Salmi di Utengkat, Bunda Dewi di Menasah Masjid, Putri di Bayu, Jamal di Pulau Pinang, Bang Amsal di Darussalam, Bunda Ani di Panggoy, Pak Syahrial di Lhok Semawe, Bang Ferry Chaniago di Teluk Kuantan Riau, Reza di Kota Bijai Aceh Timur, dan juga ada Bang Juliman di Darussalam serta ada Bu Mona di Junda. Dan tentunya selamat sore yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada ataupun Anda yang sedang mendengarkan di 94,4 FM serta Anda yang sedang mendengarkan di www.radiojtsfm.com. Selamat sore saja yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya serta Anda yang sedang mendengarkan di platform streaming lainnya ya. Selamat sore yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, waktu di studio sudah menunjukkan pukul 16.54 menit dan sudah saatnya saya pamit undur diri rekan sebaya. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan selama saya temani Anda di program acara Citra Warna Sore kali ini rekan sebaya. Dan tentunya ya, sebentar lagi Anda akan ditemani dengan lagu-lagu energik sekaligus untuk menemani sore Anda rekan sebaya. Dan tentunya sudah saya siapkan satu lagu penutup sekaligus lagu perpisahan kita di program acara Citra Warna Sore kali ini, yaitu lagu darinya Agnes Mo dengan judul Tanpa Kekasihku yang sudah saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya. Dan tentunya untuk Anda, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Saya Firdaus yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

pancar luas ke dalam Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alu-Alu Luxemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Lok Sumawe, atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang. Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cido rasa.
7: Bakal nabui, mengat tanya.
8: Punya mai, patat dah kupinya.
7: Panen nalong dah, nyokan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
8: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long podu atuh meja. Eh tu kate, tu tak kri harang tabi kelung.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jakle bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
9: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Cacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ni becak makcik.
0: Hai pu kupu. Si ngah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motonya.
5: Munyo nak rental moto, nija aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
5: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
5: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
7: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
8: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
7: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
8: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pu dep ki pangen. Daripada Ase.
7: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
8: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
7: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
8: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
7: Be putu asa, dahsyat tu Deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
8: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
7: Yang kenyan Deng Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Makaji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
8: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
7: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
8: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC neme beri jam.
6: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
9: Nah, Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
10: Aduh, gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
9: Tuh kan, kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana, di sana disediain wifi gratis juga loh.
10: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
9: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe, tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
10: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
9: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
10: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
9: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe, dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
10: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
9: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

dan Waskadar Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru Nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

dipancar luaskan dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alu-Alu Induk Semarang. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah, mantap. Apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UI, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini tes ni.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patat lo aku punyo.
7: Panen na long do, nyo kong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atuh meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
8: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang senantiasa mengingat Allah. Dan seburuk-buruknya manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-berai manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ng pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu ng becak, makcik.
0: Hai, po kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ng Honda pasti hantik sabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai, betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah le yak tu ngam becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin yak main pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai ro kawan. Got tak tu uo mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye yeah, tengku Haji. Baru nyangka kali nempat tangat he. Jadi kok tu uo mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pia tak pu dep ki pangen daripada ase.
6: Ye yeah, kok bisa hana lepi tengku Haji. Pu kali nempat terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih, Ron Kuaji.
7: Hana long terpih, leh. Bah menang gede. Kaputu asa, tu. Ho yang kami, hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah, tu, deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak, New Hafiz AC. New Hafiz AC, dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul, kapega. Bek lagi yang kakak pengalaman, tu. Lagenya iwa wak serpi ase, lagenya nase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan ku aji, ase ro ne talah urung serpi. Maka aji ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
7: Teman alamat New AVAC nyan padup lumboi ji lumboi telepon awaknya.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Luksmawi. Handphone 0812 60 60 61.
7: Di kedai matang gepegat dugi yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili bak New AVAC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812 64 14 614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
8: Mi Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
9: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
8: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
9: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
8: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
9: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
8: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
9: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
8: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
9: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
8: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad.

الله

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

dipancar luaskan dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awe Lok Semawe, inilah Radio Citis FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan rekan sebaya di gelombang siar 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Senang sekali rekan sebaya bersama saya Caca yang temani Anda di program Citra Warna Malam ya, di edisi siar Selasa malam ya, 16 Juni 2026 kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program Citra Warna Malam, silakan rekan sebaya Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsApp-nya. Atau bisa juga Anda hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe rekan sebaya. Kirimkan pesannya dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan baru saja telah kita dengarkan lagunya dari Wali Band dengan judul Trending Taufik Walhidayah yang sudah awali jumpa kita di program Citra Warna Malam kali ini. Dan untuk kali ini langsung saja rekan sebaya, saya terima dulu penelpon yang sudah berdering berikut ini ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan?
1: Dengan Pak D. Suladi ada di Garsal.
0: Iya Pak D, malam ini mau kirim salam-salamnya untuk siapa aja Pak D?
1: Salam-salam yang pertama buat Kak Caca,
0: iya.
1: Buat Bunda Angi,
0: buat
1: Bunda Salmi ada di Tuntut,
0: iya.
1: Buat Abu Bintara, buat Tausni ada di Kendang,
0: iya.
1: Buat Bunda Dewi yang ada di Menasah Kendang, buat Bang Jurniman, Mbak Amsal yang ada di Jatal Moe, buat Bunda Karera,
0: iya.
1: Buat Bunda Rasna yang ada di Kusum, buat Tenten yang udah masuk dan yang ada.
0: Baik, kalau untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini Pak D?
1: Salam spesialnya buat Bunda Salmi ada di Tentu.
0: Ada ucapannya kah untuk Bunda Salmi?
1: Semoga keluarganya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Dan jangan lupa lima waktu.
0: Oke, baik. Dan untuk lagunya Pak D kali ini mau dengerin lagu dari siapa?
1: Lagunya lagu bebas.
0: Boleh lagu pop, boleh lagu dangdut, serta boleh lagu Aceh. Yang gak boleh pop kenangan, karena untuk lagu kenangan baru bisa dihadirkan nanti di jam 10 di program lagu kenangan.
1: Oh iya. Lagu Aceh aja.
0: Boleh. Berge
1: Janji Silap Putuh.
0: Janji Silap Putuh. Oke, ditunggu aja lagunya Pak D ya.
1: Oke, kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah itu dia rekan sebaya, sudah ada Pak D. Sunadi yang ada di Darussalam Lok Semawe ya. Selamat malam paling baik aja. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung seperti Pak D ya, silahkan rekan sebaya.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu dari Berge feat Ayu Kartika dengan judul Janji Sileputo, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Pak D yang ada di Darussalam, dan nanti akan diteruskan lagunya dari Amira Syahira feat Nasrul Syahmi dengan judul Baila Konla Konla Ola ya. Dan untuk rekan sebaya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: lama-lama.
1: Hey.
0: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame,
0: oh,
1: ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
0: oh,
1: UB
0: iya,
1: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya di mana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Ya gak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
4: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
3: Maksud ayah?
4: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
3: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus gak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
4: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
3: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
4: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
3: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
4: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
3: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
4: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
3: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852-7703-1008.
4: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
3: Siap laksanakan ayah.
5: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe, atau hubungi nomor handphone 0852-7703-1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
6: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini tes le.
7: Padahal mai, cilo rasa.
6: Bakal nabui, mangat tanya.
7: Punyo mai, patat lo aku pinyo.
6: Panen nalong lo, nyo kang kupi racikan di bung suku suku bang uma.
7: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
6: Boh panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
7: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atuh meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
6: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
7: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
6: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
7: Hai dek buntu. Hanja je osagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Citizen FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung di program Citra Warna Malam, silakan Rekan Sebaya. Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsApp-nya Rekan Sebaya. Dan untuk WhatsApp-nya Anda bisa telepon serta kirimkan pesannya, atau bisa juga Anda hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan juga SMS-nya. Atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe Rekan Sebaya. Kirimkan pesannya dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan. Dan untuk kali ini Rekan Sebaya, untuk Anda semuanya selamat malam, paling baik aja selamat mendengarkan Citis FM ya. Dan untuk kali ini dua lagu sudah saya siapkan, ada lagu dari Bibi Aca dengan judul Mabuk Cinta, dan akan diteruskan lagu dari Mohd Derzam dengan judul Sino Lamaranto.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura piron kak Bungsu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin nak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuk Haji, Tuk Haji, pumuwewe tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai ro kawan. Got tha thu uo mi dalam. Hai tem tengo long.
6: Ye tung ku aji. Baro nyangka kali nempat tangat te. Jadi ko thu uo mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen daripada ate.
6: Ye ko bita hana lepi tung ku aji. Pu kali nempat terpi ate aji.
7: Hana e long terpi. Rencana long nu bungko long nu yu timang mekilo ke buruk-buruk kedih mentang najin manfaat.
6: Nyan tang salah urun terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be puto asa, dahsyah tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadoh lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewa nyalom.
6: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpi. Makaji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
8: Mi Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
9: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
8: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
9: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
8: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
9: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
8: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
9: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
8: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
9: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
8: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: Bersyukur adalah cara terbaik agar merasa cukup. Bahkan ketika kita kekurangan, janganlah berharap lebih sebelum berusaha lebih.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Peace FM, citra multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Selamat malam aja untuk Anda semuanya ya. Dan untuk yang ingin bergabung di program Citra Warna Malam, silakan Rekan Sebaya, Anda bisa hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan juga WhatsAppnya. Dan untuk WhatsAppnya Anda bisa telepon serta kirimkan pesannya Rekan Sebaya. Atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe Rekan Sebaya. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya. Dan untuk di program Citra Warna Malam kali ini Rekan Sebaya, Anda bisa pilihkan lagu Aceh, lagu pop, serta lagu dangdut Rekan Sebaya ya. Karena untuk di program Citra Warna Malam tidak bisa saya hadirkan lagu pop sendu ataupun pop kenangan ya. Baru bisa dihadirkan dan Anda pilihkan nanti di program Citra Kenangan Rekan Sebaya di jam 10 ke jam 12 malam nantinya.

0: Baik rekan semuanya, untuk kali ini saya terima dulu pesan. Saya terima dulu penelpon yang berikut ini yang sudah berdering ya. Assalamualaikum. Dengan
1: Asep.
0: Asep di mana?
1: Di Blangporo.
0: Asep di Blangporo. Asep di Blangporo, malam ini mau kirim salam-salamnya untuk siapa aja, Asep?
1: Salam buat semua-semuanya.
0: Terus salam spesialnya, Asep?
1: Buat Arya.
0: Ada ucapannya kah, Asep?
1: Selamat malam, Arya.
0: Selamat malam kembali untuk Asep. Asep, kali ini mau dengerin lagu dari siapa?
1: Roma Irama.
0: Boleh, Roma Irama judulnya apa?
1: Dua.
0: Apa? Apa judulnya dari Roma Irama, Asep?
1: Gitar Tua.
0: Gitar Tua?
1: Ya.
0: Dari Roma Irama, ya?
1: Ya.
0: Oke, baik. Ditunggu aja lagunya, Asep. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, rekan sebaya, sudah ada Asep yang ada di Blangporo ya. Selamat malam paling baik aja. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung seperti Asep, silahkan rekan sebaya. Anda bisa bergabung melalui telepon biasa, telepon WhatsApp, baik itu SMS maupun kirim pesan melalui WhatsApp ya, dan juga inbox Facebook rekan sebaya. Dan untuk kali ini sudah ada yang berdering, saya terima lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kak Tasya.
0: Iya, dengan
2: Bulan Salmi dong yang
0: Bunda Salmi di Utenkat, mau kirim salam untuk siapa aja malam ini, Bunda Salmi?
2: Salamnya pertama untuk Kak Tasya, Kak Adi.
0: Iya.
2: Abangku yang baru saja apa ya?
0: Asep di Blangporo.
2: Oh, Asep Blangporo. Tante Mona.
0: Iya.
2: Rosaria. Bang Nadir, Bang Abdul.
0: Iya.
2: Bang Rajali. Bunda Dewi.
0: Iya.
2: Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Oh,
0: oke, baik, Bunda. Iya.
2: Bang Rajali. Bunda Dewi.
0: Iya.
2: Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?

0: dari Hari Rama Darasi aja lah.
1: Ah, itu enggak masuk ke playlist, Bunda. Yang lain dong?
0: Yang lain Ayu Amanda aja.
1: Judulnya apa dari Ayu Amanda?
0: Salah Ubat.
1: Salah Ubat. Oke, baik. Ditunggu aja lagunya ya.
0: Yo,
1: oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu dia rekan sebaya, sudah ada Bunda Salmi yang ada di Utenkat dan juga sebelumnya sudah ada Asep yang ada di Blangporo. Ya, selamat malam paling baik aja. Dan untuk kali ini rekan sebaya, kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah dipilihkan oleh rekan sebaya. Ada lagu darinya Roma Irama dengan judul Gitar Tua, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Asep yang ada di Blangporo. Kemudian dilanjutkan lagu pilihannya Bunda Salmi dengan judul Salah Ubat dari Ayu Amanda. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat malam, selamat mendengarkan saja.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja V dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe, atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh, kakak.
5: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah, mantap. Apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UB dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya korona. Sini tes ni.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal nak bui? Mengat tanya.
8: Punya mai. Patap dah aku punya.
7: Panen nak long do. Nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
8: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Got kupi. Kala hari long do. Long puduk atas meja. Eh dekate tu tak krih harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo drone hanan jakle bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Belum akan datang kiamat hingga seorang membunuh tetangganya, saudaranya, dan ayahnya. Hadis riwayat Bukhari. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: 20 menit melewati pukul 21 waktu Indonesia Barat, rekan sebaya masih di program Citra Warna Malam. Dan untuk kali ini sudah ada yang berdering, langsung saja saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan
1: Pak Yus
0: Cunda. Malam ini mau kirim salam-salamnya untuk siapa aja, Pak Yus?
1: Salam dulu buat aja.
0: Terus
1: ya, Kandar. Buat Pak Jedaus.
0: Iya.
1: Buat Bunda Salmi dari buat Ibu Mona.
0: Iya.
1: Bunda Ani.
0: Iya.
1: Ibu Apna. Juga buat Nadir.
0: Iya.
1: Buat Muslim. Karnen. Buat siapa tuh lagi yang
0: siapa tuh?
1: Jauh tuh.
0: Siapa yang jauh?
1: Buat Ferry, Ferry.
0: Terus?
1: Buat Ibnu. Siapa? Malah rekan-rekan lain Siti FM semuanya di malam paling baik ini.
0: Baik, kalau untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini, Pak Yus?
1: Salam spesialnya buat Cinta Kerja.
0: Terima kasih. Dan untuk lagunya, Pak Yus kali ini mau dengerin lagu dari siapa?
1: Dari Mansur S.
0: Mansur S, judulnya apa? Apa?
1: Perawan Desa.
0: Perawan Desa enggak ada. Yang lain?
1: Ini nyanyinya ada tuh, nyanyi yang sama orang perempuan.
0: Iya, tapi kalau untuk dari Mansur S tidak ada ini.
1: Enggak ada. Air susu di air tuba.
0: Air susu dibalas air tuba dari siapa?
1: Mansur S juga.
0: Pokoknya dari Mansur S ya. Nah, tapi ini untuk air susu dibalas air tubanya adanya versi versi DJ-nya ini sepertinya yang ada. Gimana?
1: Bukan Mansur S yang nyanyi.
0: Kalau untuk Mansur S tidak ada dengan judul tersebut. Yang ada kalau untuk dari Mansur S itu penantian, terus ada air mata perkawinan yang ada.
1: Kan ada satu lagi itu air balah itu
0: Tapi untuk malam ini di Citra Warna Malam untuk Mansur S yang ada masuk itu bukan itu. Mungkin gini ya, judulnya bukan air susu dibalas air tuba, tapi air tuba aja gitu. Jadi makanya jangan salah-salah, Pak Yus. Jadinya saya yang bingung kalau judulnya salah ya.
1: Salah bilang lah ya.
0: Salah bilang. Jadi ketika saya carikan juga salah, Pak Yus. Iya benar judulnya air tuba.
1: Itu Bu ya.
0: Oke deh, ditunggu aja lagunya ya.
1: Baik, terima kasih.
0: Iya, assalamualaikum.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya rekan sebaya, sudah ada Pak Yus yang ada di Cunda ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Pak Yus. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung seperti Pak Yus ya, silakan rekan sebaya ya. Namun jangan salah-salah bilang judulnya, nanti salah pula lagunya ya. Oke, dan untuk yang berikutnya yang sudah berdaring saya terima lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Caca.
0: Waalaikumsalam. Iya. Selamat malam kembali untuknya. Siapa ini?
2: Ya.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Riva.
0: Dengan siapa? Kurang jelas suaranya, putus-putus.
2: Iya di sini.
0: Nazir. Oh gitu, baik. Nazir di Singli kali ini mau salam-salamnya untuk siapa aja?
2: Ya tentunya buat Kak Caca.
0: Terus?
2: Selamat malam. Malam Kak Caca, selamat Allah beri rezeki buat banyak ya.
0: Amin, amin, amin.
2: Dan salam lagi buat Pak Ayus yang barusan ya.
0: Iya.
2: Nah, salam lagi buat Bu Ana yang ada di Pusul Lama dan Sungai Rindu. Salam lagi buat Kalera yang ada di Jumur Tengah ya. Salam Bu ya. Salam lagi buat Bunda Salmi, Bunda Dewi, Bunda Ani yang ada di Jumur Sungai Rindu. Salam lagi ya buat Abu Bencara yang terdengar hari itu. Abu lagi kurang sehat. Moga-moga Allah beri itu semua.
0: Amin.
2: Dan salam lagi buat Bang Ibnu yang ada di lapang. Bang, kenapa enggak nelpon-nelpon kok SMS aja kata-kata?
0: Ini SMS pun tak ada lagi ini.
2: Ya, udah menghilang, betul-betul menghilang ya.
0: Mungkin lagi kurang sehat kadang ya.
2: Iya. Mungkin lagi ada lagi sibuk ada ini aktivitasnya.
0: Iya, benar-benar.
2: Salam lagi buat Ayah Nopal yang ada di Tanah Pasir. Dan seperti itu, salam lagi buat Ayah Hadi juga yang ada di Tanah Pasir. Dan salam lagi buat Kak Nur yang ada di Alu Putih dan semua situ. Salam semua-semua ya kata-kata dapat kecuali dan hadir. Oh iya kak, tinggal ini satu nih, Bu Mona nanti berepet-berepet. Nah, salam Bu Mona ya, Nadir.
0: Oke, okay, baik. Salam spesialnya untuk siapa kali ini, Nazir?
2: Ya, buat keluarga saya nih, kak, istri sama anak nih. Tergolek-golek.
0: Ada ucapannya.
2: Aku juga kesehatan dan kekuatan, dan Allah beri umur panjang buat dia nih.
0: Amin. Baik, untuk lagunya Nazir mau dengerin lagu dari siapa?
2: Lagu dangdut ya, boleh?
0: Boleh, lagu dari siapa?
2: Dari Ria Amelia, terkenang judulnya.
0: Oke, baik, ditunggu aja lagunya ya.
2: Iya, Kak Caca, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, itu dia rekan sebaya. Waalaikumsalam ya, itu dia rekan sebaya sudah ada Nazir yang ada di Sigli ya. Selamat malam paling baik aja.

Ya rekan sebaya, sudah ada Nazir dan juga Pak Yus ya. Dan untuk kali ini rekan sebaya, kita dengarkan dulu tiga lagu yang sudah saya siapkan untuk temani Anda semuanya rekan sebaya. Ada lagu dari Nyaman Sur S dengan judul Air Tuba ya. Dan kemudian dilanjutkan lagi rekan sebaya, lagunya darinya Republik dengan judul Hatiku Bukan Batu. Dan nanti akan diteruskan lagu dari Ria Amelia dengan judul Terkenang ya, lagu pilihannya Nazir di Sigli. Dan tadi lagu Mansur S pilihannya Pak Yus yang ada di Cunda. Dan untuk rekan sebaya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih, dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha tu mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye yeah, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada ase.
6: Ye yeah, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be putu asa, dahsyat tu dengan Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
6: Yang kenyan Kuaji. Asero ne salah urun terpis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
7: Pak teman alamat New HVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang kepegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
8: Mi Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
9: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
8: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
9: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
8: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
9: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
8: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
9: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
8: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
9: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
8: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Setiap orang yang berkhianat akan diberikan sebuah bendera sebagai tanda pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Jadi FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Warna Malam Rekan Sebaya bersama saya Caca yang temani Anda. Dan untuk kali ini Rekan Sebaya, satu lagu sudah saya siapkan untuk temani Anda semuanya. Ada lagu dari Siti Badriah dengan judul Nikah Sama Kamu feat RPH. Untuk Anda Rekan Sebaya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan sebuah waktu di studio sudah menunjukkan pukul 21 lebih 55 menit, ya tidak terasa kurang lebih 2 jam sudah saya Caca temani Anda di program Citra Warna Malam Rekan Sebaya, dan sudah saatnya saya pamit undur diri sejenak Rekan Sebaya dari ruang dengar Anda ya. Selamat malam paling baik aja untuk yang sudah bergabung di program Citra Warna Malam, ada Nazir di Sigli, Pak Yus di Cunda, Bunda Salmi di Utenkat, Asep di Blangporo, serta Pak D yang ada di Darussalam Luksemawe ya. Selamat malam paling baik juga untuk Anda yang terus setia di 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Mohon maaf segala kesalahan ketika saya Caca temani Anda di program Citra Warna Malam ya. Mohon maaf juga atas lagu yang tidak dapat saya hadirkan, berhubung lagu yang Anda pilihkan tidak tersedia di playlist Citra Warna Malam kali ini Rekan Sebaya. Satu lagu penutup darinya Ami Rahmi dengan judul Alun, ya akan akhiri jumpa kita di program Citra Warna Malam kali ini. Dan nanti akan saya temani lagi Anda Rekan Sebaya di program berikutnya, yaitu program Citra Kenangan Rekan Sebaya ya. Dan saya pamit undur sejenak Rekan Sebaya, sampai jumpa di program berikutnya.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

0: menghadapi tantangan penyediaan air bersih. Petani sawit Aceh Barat Daya keluhkan harga TBS rendah, desak pemerintah awasi pabrik CPO.
1: Anda sedang mendengarkan Berita Malam Radio City 7.
0: Dinkes dan DLH Loksmawin temukan pengolahan limbah SPPG belum optimal. Dikutip dari agenn.net dari Loksmawin diberitakan, tim gabungan dari Dinas Kesehatan atau Dinkes dan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Loksmawin melakukan inspeksi kesehatan lingkungan atau IKL terhadap pengelolaan limbah dan sanitasi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang berlokasi di kawasan Masjid Puntet, Kecamatan Blangmangan. Inspeksi dilakukan menyusul adanya laporan masyarakat terkait bau tidak sedap yang diduga berasal dari instalasi pengolahan air limbah atau IPAL fasilitas tersebut. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Loksmawin, Cut Fitriani, mengatakan hasil pemeriksaan awal menunjukkan sistem pengolahan limbah di SPPG masih memerlukan penyempurnaan agar limbah cair yang dihasilkan dari aktivitas dapur dapat diolah sesuai dengan standar lingkungan hidup. Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, tim menemukan sistem pengolahan limbah belum beroperasi secara optimal dan belum memenuhi standar teknis lingkungan maupun kesehatan. Saat ini, fasilitas tersebut hanya memiliki kolam endapan dan belum melalui tahapan pengolahan limbah yang lengkap. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab munculnya bau yang selama ini dikeluhkan warga sekitar. Selain itu, Dinas Kesehatan juga belum menerbitkan sertifikat laik higienis sanitasi atau SLHS untuk fasilitas tersebut karena sejumlah persyaratan kelayakan belum terpenuhi. Cut Fitri menjelaskan, Dinkes dan DLH akan terus melakukan pembinaan, pengawasan, serta verifikasi ulang setelah pihak pengelola menyelesaikan perbaikan yang direkomendasikan. Menurutnya, temuan tersebut juga menjadi perhatian bagi SPPG lain agar pengelolaan limbah cair maupun sampah dilakukan sesuai standar sejak awal operasional. Pemerintah Kota Loksmawin berharap perbaikan yang dilakukan dapat mencegah dampak lingkungan dan menjaga kenyamanan masyarakat yang bermukim di sekitaran lokasi fasilitas pelayanan gizi tersebut.
1: Anda sedang mendengarkan Berita Malam Radio City 7.
0: Air sungai makin keruh, PDAM Tirta Montala hadapi tantangan penyediaan air bersih. Dikutip dari agenn.net dari Banda Aceh diberitakan, perubahan kualitas air baku yang bersumber dari sungai menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi PDAM Tirta Montala Aceh Besar yang menyediakan layanan air bersih kepada masyarakat. Pelaksana tugas atau PLT Direktur PDAM Tirta Montala Aceh Besar, Yusmadi, mengatakan kondisi air sungai saat ini tidak lagi sejernih beberapa tahun lalu. Bahkan pada musim kemarau, air yang masuk ke instalasi pengolahan sudah dalam kondisi keruh. Perubahan kualitas air baku tersebut menuntut peningkatan teknologi pengolahan, perawatan fasilitas, serta kesiapan sumber daya manusia agar pelayanan air bersih tetap berjalan optimal. PDAM Tirta Montala berkomitmen melakukan pembenahan secara bertahap terhadap berbagai persoalan teknis maupun non-teknis yang selama ini mempengaruhi kualitas pelayanan. Selain menghadapi tantangan kualitas air baku, PDAM juga harus mengimbangi meningkatnya kebutuhan air bersih akibat pertumbuhan penduduk dan perkembangan kawasan pemukiman di Aceh Besar. Karena itu, Yusmadi mengajak seluruh pelanggan untuk tertib dalam memenuhi kewajiban pembayaran rekening air. Menurutnya, dukungan pelanggan sangat diperlukan agar operasional perusahaan dan peningkatan layanan dapat berjalan secara berkelanjutan. Ia menambahkan keberlangsungan pelayanan air bersih membutuhkan sinergi antara perusahaan daerah dan pelanggan sehingga kebutuhan masyarakat terhadap air bersih dapat terus terpenuhi secara maksimal.
1: Anda sedang mendengarkan Berita Malam Radio City 7.
0: Petani sawit Aceh Barat Daya keluhkan harga TBS rendah, desak pemerintah awasi pabrik CPO. Dikutip dari agenn.net dari Aceh Barat Daya diberitakan, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau APKASINDO, Kabupaten Aceh Barat Daya atau APDIA mendesak pemerintah daerah dan pemerintah Aceh untuk lebih serius mengawasi perusahaan pengolahan kelapa sawit atau PKS yang dinilai membeli tandan buah segar atau TBS petani dengan harga tidak wajar. Kepala APKASINDO Aceh Barat Daya, Mu'adzam, mengatakan keluhan terkait rendahnya harga pembelian TBS telah berulang kali disampaikan petani.

0: Namun hingga kini menurutnya belum terlihat langkah konkret dari pemerintah untuk melindungi kepentingan petani. Kondisi tersebut terjadi di tengah meningkatnya harga crude palm oil atau CPO yang berdasarkan tender mencapai sekitaran $15,450 per kilogram. Selisih harga yang cukup besar antara harga acuan dan harga pembelian pabrik dinilai sangat merugikan petani. Selain persoalan harga, Muazzam juga menyoroti adanya potongan sebesar 5% yang dikenakan pabrik dengan alasan kategori sampah. Ia menilai kebijakan tersebut perlu dievaluasi karena diduga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apkas Indo Aceh Barat Daya meminta Dinas Pertanian dan Perkebunan setempat tidak hanya menjadi penonton terhadap persoalan yang dihadapi petani sawit. Menurutnya, pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan harga TBS yang diterima petani sesuai dengan regulasi dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang mengantungkan hidup pada sektor perkebunan sawit. Apkas Indo Aceh Barat Daya juga mengancam akan membawa persoalan tersebut ke tingkat pusat apabila tidak ada langkah nyata dari pemerintah daerah maupun pemerintah Aceh. Hingga berita ini diturunkan belum diperoleh keterangan resmi dari pihak perusahaan maupun instansi terkait mengenai tudingan rendahnya harga pembelian TBS sawit serta penerapan potongan 5% yang dipersoalkan Apkas Indo Aceh Barat Daya. Rekan sebaya, demikian berita malam Radio CITIS FM edisi siar 16 Juni 2026. Saya Firdaus dan editor Bilal Akbar undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rekan sebaya, baru saja Anda ikuti berita malam Radio CITIS FM. Kembali di sini Radio CITIS FM dengan acara berikutnya.

0: Ya rekan sembaya, kembali lagi bersama saya Caca, ya orang yang sama namun di program yang berbeda. Kalau tadi saya temani Anda rekan sembaya di program Citra Warna Malam ya, kali ini saya temani Anda di program Kenangan rekan sembaya, atau program Citra Kenangan, ya lagu-lagu pop sendu ataupun lagu kenangan, pop kenangan ya. Dan untuk Anda rekan sembaya yang ingin bergabung ya di program Citra Kenangan kali ini, silahkan rekan sebaya. Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsApp-nya rekan sebaya. Dan untuk WhatsApp-nya Anda bisa telepon serta kirimkan pesannya rekan sebaya, atau bisa juga Anda hubungi di 0851-060-2459 untuk live dan juga WhatsApp, untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya ya. Dan bisa juga Anda kirimkan pesannya ke inbox Facebook Citis FM Lok Semawi rekan sebaya. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesialnya aja beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan. Dan baru saja rekan sebaya telah kita dengarkan lagu pembuka dari Jamal Mirdad dengan judul Jamilah, yang sudah awali jumpa kita di program Citra Kenangan kali ini rekan sebaya. Semoga sudah bisa menghibur Anda semuanya ya. Dan untuk kali ini sudah ada yang berdering, langsung saja saya terima dulu penelpon perdana di program salam di program Citra Kenangan rekan sebaya ya. Baik, yang sudah berdering saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam,
0: Kak Tasya. Dengan siapa ini?
1: Bunda Salmi.
0: Bunda Salmi di Utengket. Kali ini mau dengerin lagu kenangan dari siapa, Bunda?
1: Lagu dari Rati Purwasti. Judulnya Janji Manis Pahit Kurasa.
0: Janji apa? Janji manis?
1: Pahit Kurasa.
0: Perih Kurasa, janji manis. Tapi ini
1: Pahit. Janji manis pahit kurasa dari Rati Purwasti.
0: Janji manis pahit kurasa. Tapi ini yang ada janji manismu dari Aisyah. Tapi kalau untuk Rati, dia judulnya kalau untuk janji manismu pahit kurasa itu tidak ada, Bunda. Namun kalau dengan judul yang lain ada.
1: Kalau
0: enggak,
1: lagu ini aja lah dari
0: Plus itu
1: juga, antara benci dan rindu itu aja lah.
0: Antara benci dan rindu. Oke, siap. Ditunggu aja lagunya. Dan salam spesialnya untuk siapa kali ini?
1: Salam spesialnya untuk Padi aja lah. Semoga keluarganya sehat selalu, nyoburnya
0: juga. Amin. Amin, ditunggu aja lagunya Bunda Salmia.
1: Iya,
0: oke.
1: Okay.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Nah, itu dia rekan sebaya. Sudah ada Bunda Salmi yang ada di Utengket ya. Selamat malam, paling baik aja rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya, kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu pilihannya dari Bunda Salmi, dari Rati Purwasih dengan judul Antara Benci dan Rindu. Dan nanti akan disusul lagunya dari Erau dengan judul Niat Hati Tak Nak Berpisah. Untuk Anda rekan sebaya, jangan berpisah, tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

hujan turun lagi. Ketika kulewati jalan ini, aku ingat engkau yang basah tubuhmu, basah rambutmu, kuhapus dengan sapu tanganku. Yang aku pun rindu padamu, aku pun ingin duduk di sampingmu. Kita bercerita tentang laut biru, tentang langit biru di sana.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya.
2: Siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, di antaranya kursi, meja V dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Junda Loksmawe, atau hubungi nomor handphone 0852-7703-1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Hey.
5: Eh kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiyah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, eh apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UGI,
5: iya,
4: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiyah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabui, mengatanya.
8: Punya mai, patah dah aku punya.
7: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang, kata kri.
7: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu, ji.
8: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yan hai. Gat kupi. Kala hari long blok. Long puduk atas meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
7: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
8: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
7: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat

0: kopi di rumah.
1: Hai dek buntu, hanya jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: JTC FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Kenangan Rekan Sebaya bersama saya Caca yang temani Anda hingga tuntas acara nantinya. Dan untuk kali ini Rekan Sebaya sudah ada yang berdering, saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Caca yang temani.
0: Iya, dengan...
1: dengan Bangsa Miluk Semawe.
0: Bang Sam Miluk Semawe, mau dengerin lagu dari siapa kali ini Bang Sam?
1: Dari Ahmad Albar.
0: Judulnya apa kali ini Bang Sam?
1: Zakia. Iya.
0: Zakia dari itu kan lagu dangdut Ahmad Albar. Ini kan program Citra Kenangan Bang Sam.
1: Oh ya. Jadi
0: lagu yang bisa dipilih kan hanya lagu kenangan saja, pop kenangan, pop sendu. Mau dengerin lagu dari siapa Bang Sam?
1: Tommy Jipisa aja.
0: Boleh, judulnya apa dari Tommy Jipisa?
1: Batas Kota ini ya.
0: Di Batas Kota. Oke, baik. Terus untuk salam spesialnya untuk siapa?
1: Spesialnya untuk Caca aja. Selamat.
0: Terima kasih, selamat mendengarkan untuknya Bang Sam ya.
1: Terima kasih saja.
0: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya rekan sebaya, sudah ada Bang Sam yang ada di Lok Semawe. Selamat malam paling baik aja untuk Bang Sam. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung seperti Bang Sam, silahkan rekan sebaya, Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsAppnya. Dan untuk WhatsAppnya Anda bisa telepon serta kirimkan pesannya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda bergabung melalui 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsAppnya, untuk SMS-nya ya. Dan bisa juga Anda kirimkan pesannya ke inbox Facebook Citis FM Lok Semawe rekan sebaya. Dan untuk kali ini sudah ada yang berdering, saya terima lagi. Assalamualaikum. Dengan siapa ini?
2: Dengan Pak Ayus, masih ini di Cunda.
0: Masih di Cunda, belum pindah ya Pak Ayus? Pak Ayus kali ini mau dengerin lagu kenangan dari siapa?
2: Dari Kang Fauzi ada.
0: Judulnya?
2: Judulnya Lika.
0: Apa judulnya, kurang jelas?
2: Hah?
0: Kurang jelas suaranya?
2: Judulnya Lolita.
0: Lolita dari Ikang Fauzi. Lolita, Lolita. Kalau untuk dari Ikang Fauzi, tidak ada nih, tidak masuk ke playlist untuk yang judul Lolita. Tapi kalau judul yang lain gimana? Oh ada nih. Oh terselip di dalam folder. Ada kok Lolita dari Ikang Fauzi ya.
2: Ada kan?
0: Ada. Terselip di dalam folder ternyata. Oke deh, dan salam spesialnya untuk siapa kali ini Pak Yus?
2: Spesialnya buat ibunya sini, sedang tidur nih.
0: Ada ucapannya kah?
2: Selamat tidur aja.
0: Oke, baik. Ditunggu aja lagunya Pak Yus ya.
2: Iya, baik. Terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Ya rekan sebaya, sudah ada Pak Yus yang ada di Cunda ya, bersama siapa tadi, bersama teman-temannya atau siapa tadi lupa, bersama keluarganya sepertinya ya. Selamat mendengarkan Citis FM aja. Dan untuk yang berikutnya sudah berdering, saya terima lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini?
3: Dari Pali.
0: Belum pindah juga, sama seperti Pak Yus, belum pindah dari tempat yang tadi ya. Sama ya, masih di 94,4 pastinya dong ya. Pak De, kali ini mau dengerin lagu pop sendu dari siapa kali ini?
3: Mau dengerin lagu Lola Dreger,
0: Aku Bukan Pintu
3: dari Lola Dreger.
0: Oke, baik. dari Lola Drekel ya. Oke. Terus salam spesialnya untuk siapa?
3: Salam spesialnya buat Bunda Salmi yang ada di Sungkurut. Semoga keluarganya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Amin amin amin ya rabbal alamin. Baik. Tapi kalau untuk Lola Drekel, kalau judulnya tadi aku bukan pintu ya?
3: Iya.
0: Oke, siap. Ditunggu aja lagunya ya.
3: Oke, Kak Jasya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, itu dia rekan sebaya. Sudah ada Pak D yang ada di Darussalam ya. Semua belum pindah ya, masih tetap stay tune ya. Masih tetap setia di 94,4 FM seperti saya yang setia menemani Anda rekan sebaya hingga selesai acara ini nantinya ya. Baik rekan sebaya, kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu ya yang sudah saya siapkan untuk Anda semuanya rekan sebaya. Ada lagu darinya Tommy J. Pisah dengan judul Di Batas Kota Ini, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Bang Sam di Lok Sumawe. Dan diteruskan lagunya dari Ikang Fauzi dengan judul Lolita, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Pak Yus yang ada di Cunda. Untuk Pak D harap bersabar dulu, lagunya sudah saya persiapkan, akan saya putarkan di putaran berikutnya ya. Tetap di Citis FM, Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Cacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu na becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak ba bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron ka bunzu. Yang mun jino bu penipah le ya tu ngam becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je nak main pilom.
0: Bi Cin eh? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto nainan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang ke supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyemenan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek-wek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang serpi ase Haji.
7: Hana ek long serpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyam sang. Salah urun terpih, Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame han apa?
6: Baik putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan ku aji, ase ro ne talah urun terpi. Maka aji ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
7: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
8: Hmm. Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
9: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
8: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
9: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
8: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
9: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
8: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
9: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
8: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
9: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
8: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Bahwa seorang Baduy datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu perbuatan yang apabila aku lakukan, aku akan masuk surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu, mendirikan salat fardu, membayar zakat dan puasa Ramadan." Orang ini berkata, "Demi zat yang menguasai diriku, aku tidak akan menambah sedikit pun dan tidak akan menguranginya." Ketika orang itu pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang senang melihat seorang ahli surga, maka lihatlah orang ini." Hadis riwayat Muslim.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 2 menit melewati pukul 23 waktu Indonesia Barat, rekan sebaya masih di program Citra Kenangan. Dan untuk kali ini sudah ada yang berdering, saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Caca.
0: Dengan? Iya, Bunda Dewi di Menasa Masjid. Kali ini Bunda Dewi mau dengerin lagu dari siapa?
1: Ini aja ya, apa ya?
0: Dulu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Caca.
0: Dengan? Iya, Bunda Dewi di Menasa Masjid. Kali ini Bunda Dewi mau dengerin lagu dari siapa?
1: Ini aja ya, apa ya?
0: Apa tuh?
1: Dipisan.

0: siapa?
1: Dari Dewi Yul. Dewi Yul aja. Oke, ya. Baik. Terus salam spesialnya untuk siapa kali ini?
0: Buat aja ya, sehat selalu dan mudahkan rezekinya.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Doa yang sama juga untuknya Bunda Dewi ya.
0: Amin.
1: Oke, baik. Ditunggu aja lagunya Bunda Dewi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, rekan sebaya, sudah ada Bunda Dewi yang ada di Manasa Masjid ya. Selamat malam paling baik aja. Dan selamat mendengarkan Citis FM ya. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung seperti Bunda Dewi ya, silahkan Anda masih bisa rekan sebaya. Silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsAppnya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda bergabung di 0851-0602-4559 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawi ya. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesialnya aja beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan untuk kali ini rekan sebaya sudah ada yang berdering, langsung saja saya terima dulu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Dengan
2: Bang Ferry Caniago di Taluk Kuantan Riau.
1: Bang Ferry, malam ini mau dengerin lagu dari siapa?
2: Dari Helen Sfaringa, Birunya Cintaku.
1: Birunya Cintaku. Dan salam spesialnya untuk siapa kali ini Bang Ferry?
2: Buat seseorang aja.
1: Namanya siapa?
2: Putri Naganraya.
1: Ada ucapannya untuk Putri?
2: Semoga sehat selalu.
1: Oke, baik. Namun untuk judul tersebut tidak masuk ke playlist Bang Ferry. Mau dengarkan lagu dari yang lain?
2: Untuk sebuah nama.
1: Untuk sebuah nama dari siapa tuh?
2: Meriam Benina.
1: Oke, baik. Ditunggu aja lagunya ya.
2: Ya.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, rekan sebaya, sudah ada Bang Ferry ya yang ada di Riau. Selamat malam paling baik aja untuknya Bang Ferry. Dan kali ini rekan sebaya ya, kita dengarkan aja dulu tiga lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu pilihannya Pak D ya, dengan judul Aku Bukan Pintu by Lola Drakel rekan sebaya. Dan nanti akan diteruskan lagu dari Dewi Yul dengan judul Cinta Hampa, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Dewi. Dan nanti akan diteruskan lagu darinya Meriam Belina dengan judul Untuk Sebuah Nama, lagu pilihannya Bang Ferry yang ada di Riau. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan.

0: Layaknya pelaut yang tangguh tidak terbentuk dari ombak yang tenang, maka setiap ujian yang diberikan Allah kepadamu dasarnya untuk meneguhkan menjadi sosok manusia yang baik. Maka nikmatilah setiap ujian yang sedang kamu hadapi saat ini, karena itulah jalan untuk menguatkan dirimu lebih baik lagi. Barang siapa yang dihendaki Allah menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah, ujian kepadamu. Hadis riwayat Bukhari.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

23 menit rekan sebaya, melewati pukul 23 waktu Indonesia Barat rekan ya, rekan sebaya ya. Dan untuk rekan sebaya yang masih ingin bergabung di program Citra Kenangan, silahkan rekan sebaya, Anda masih bisa hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan juga WhatsAppnya ya, atau bisa juga Anda hubungi di 0851 060245 59 untuk live dan juga SMS-nya ya.